90,9 MHz Waduh, ada kupang teman terbaik kamu. Welcome to Pilek, pilih lagu kamu. Tapi Ratri tuh masih bingung sih, musisi siapa yang akan dipilih lagunya hari ini. Boleh kasih ide gak buat Ratri di sini? Musisi favorit kamu siapa sih? Dan nanti juga Ratri akan kasih pilihan lagunya supaya nanti bisa diputar di pukul 9 kurang gitu ya. Karena nanti kita akan voting dulu nih di story Instagramnya RRI Pro 2 Kupang. Mau musisi siapa nih? Spill dong di 0811-3820-9090 biar Ratri tuh bisa tahu nih musisi favorit kamu tuh siapa sih?

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

dijadwalkan tayang di seluruh bioskop di Indonesia mulai 6 Agustus 2026. Dan film ini disutradarai oleh Amrul Umami dan menghadirkan cerita sederhana tetapi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita nih, Taman Pro 2. Kisahnya ini berpusat pada sudut pandang anak-anak yang memiliki satu impian sederhana, yaitu memberikan hadiah terbaik untuk sang ibu. Dari trailer yang sudah dirilis, penonton ini diajak mengikuti perjalanan penuh kehangatan, canda, haru, hingga pengorbanan. Bukan sekedar soal hadiah, tetapi tentang bagaimana kasih sayang dalam keluarga ini bisa diwujudkan melalui perhatian dan usaha yang tulus. Nah, Teman Pro 2, seringkali kita sibuk mengejar banyak hal dalam hidup, sampai lupa bahwa orang tua, terutama ibu nih, mungkin hanya berharap kita ini meluangkan waktu, menelpon, atau sekedar mengatakan terima kasih. Film seperti ini mengingatkan kita bahwa hadiah paling berharga bukan selalu sesuatu yang mahal. Kadang kehadiran kita, perhatian kecil, dan rasa sayang yang diungkapkan dengan tulus ini justru menjadi kado terbaik bagi orang tua. Dan menariknya lagi, beberapa waktu terakhir nih memang cukup banyak film Indonesia yang mengangkat tema keluarga ya, Teman Pro 2. Ini menunjukkan bahwa cerita-cerita hangat tentang hubungan orang tua dan anak ini masih memiliki tempat spesial di hati penonton di Indonesia. Nah, Teman Pro 2, kalau kalian diberi kesempatan untuk memberikan satu hadiah untuk ibu hari ini, kira-kira apa sih yang akan kalian berikan? Apakah sebuah barang yang sudah lama beliau inginkan? Sebuah pelukan, atau mungkin waktu untuk makan bersama tanpa sibuk melihat handphone atau ponsel? Boleh banget share cerita kalian di WhatsApp, di line WhatsApp ya, di 0811 3820 9090, atau melalui DM Instagramnya RRI Prodo Kupang. Siapa tahu cerita kalian ini bisa menginspirasi pendengar lainnya untuk lebih menghargai kehadiran orang tua. Karena pada akhirnya keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang cinta, dan seorang ibu ini seringkali menjadi sosok yang mencintai tanpa syarat.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, ada kabar terbaru nih dari dunia perfilman Indonesia yang penuh dengan cerita hangat sekaligus juga mengharukan. Ada musisi sekaligus kreator konten Reza Arab ya yang membagikan momen paling berkesan selama menjalani proses syuting film Harusnya Horor bersama mendiang Lula Lahfah ya. Film ini menjadi salah satu karya terakhir Lula sebelum berpulang. Di dalam konferensi pers film tersebut, Reza juga mengaku sulit memilih satu kenangan terbaik. Menurutnya, justru setiap detik yang mereka lewati selama proses produksi adalah momen yang sangat berarti. Ia juga mengatakan bahwa setiap waktu juga dihabiskan bersama Lula ini mulai dari proses syuting hingga bercanda di sela-sela pengambilan gambar menjadi kenangan yang akan selalu dikenangnya. Meski mengusung genre horor, suasana di lokasi syuting ternyata jauh dari kata menyeramkan. Reza mengungkapkan bahwa seluruh pemain sering tertawa bersama saat waktu istirahat sehingga kebersamaan mereka ini terasa begitu hangat dan akrab. Ia juga memuji Lula sebagai sosok yang profesional dan menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Dan teman Pro 2, kisah ini menjadi pengingat bahwa sebuah film ini bukan hanya soal hasil akhirnya di layar lebar. Di balik setiap adegan ada persahabatan, kerja keras dan kenangan yang mungkin akan terus hidup dalam ingatan para pemain dan juga kru-krunya. Bagi Reza Arab sendiri, film Harusnya Horor kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Bukan sekedar debutnya sebagai sutradara tetapi juga menjadi pengingat akan perjalanan dan kebersamaannya bersama Lula Lahfah selama proses berkarya. Nah, teman Pro 2, kalau kalian sendiri nih pernah gak sih punya kenangan yang justru paling berharga bukan karena momen besarnya, tetapi karena kebersamaan dalam prosesnya? Boleh banget diceritain pengalaman kalian lewat WhatsApp di 08113820909. Siapa tahu cerita kalian tuh bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lainnya.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sembilan MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, di Spalding kali ini Ratri udah punya satu narasumber dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA Kota Kupang. Ada Dr. Marsiana Yulita Halek atau yang lebih akrab disapa oleh teman-teman semuanya itu ada Dr. Lili ya. Halo, selamat pagi dokter.
4: Selamat pagi Kak Katri.
3: Oke, selamat gimana pagi nih juga kabarnya
4: buat teman Pro 2 RRI dimanapun berada.
3: Oke, gimana kabarnya nih Dr. Lili nih?
4: Puji Kak Katri. Kak Katri apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Kak. Oh ya dokter nih ya, kan besok ini ya Hari Anak Nasional ya dok ya.
4: Iya.
3: Nah, menjelang peringatan Hari Anak Nasional besok nih, apakah dari Dinas P3A ini punya perayaan sendiri nih? Boleh dijelasin seperti apa kegiatannya?
4: Ya, betul Kakak. Jadi, kita punya perayaan Hari Anak Kota Kupang yang kita laksanakan bertepatan dengan Hari Anak besok. Jadi, itu rangkaian kegiatannya itu terdiri dari pentas seni maupun permainan edukatif, Kak. Jadi, yang serunya di sini itu semua penyelenggaraannya oleh anak. Jadi, mulai dari kepanitiaan, kemudian pengisi acara, semua itu dari anak-anak. Kami hanya memfasilitasi saja.
3: Oke. Terus yang ingin Bu Dokter sampaikan ini terkait peringatan Hari Anak Nasional kepada seluruh anak di Kota Kupang ini nih.
4: Oh iya, baik Kak. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan kepada seluruh anak-anak bahwa pemerintah itu sangat memperhatikan dan menyayangi anak-anak. Dan ini juga tergambar dalam tema perayaan HAN tahun 2026, yaitu sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa betapa penting anak bagi pemerintah, dan mereka tidak usah khawatir karena kita sudah berkomitmen untuk menjaga dan melindungi mereka. Dan juga pada kesempatan ini kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk supaya terlibat aktif untuk menjaga dan melindungi anak-anak kita, Kak. Mungkin itu pesan yang ingin kami sampaikan.
3: Oke, baik. Lalu tujuan utama yang ingin dicapai nih melalui kegiatan tersebut dan siapa aja sih yang dilibatin?
4: Ya, jadi gini, Kak. Untuk upaya perlindungan anak saat ini kan sudah tidak bersifat sentralisasi lagi, tapi sudah bersifat desentralisasi. Jadi melibatkan seluruh wilayah, tidak saja terpusat di nasional, tetapi juga sampai ke daerah-daerah, dan di mana ini melibatkan seluruh pihak. Dan untuk tujuan kegiatan HAN tahun ini, secara umum itu kita tujuannya memperkuat upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Dan tentunya kita melibatkan seluruh pihak dalam upaya tersebut, Kak.
3: Oke. Nah, Hari Anak Nasional ini kan pasti menjadi momentum untuk mengevaluasi perlindungan anak di Indonesia ya, Bu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat kondisi anak-anak di Kota Kupang saat ini, baik dari sisi pemenuhan hak, perlindungan, maupun tantangan yang masih dihadapi nih, Bu Dokter?
4: Ya, baik Kak. Jadi, untuk kondisi saat ini, sebenarnya terkait dengan isu perlindungan anak, kalau dari pemerintah sendiri kan sebenarnya kita sudah sangat konsen ya Kak ya, baik itu dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah di daerah, termasuk juga dengan pemerintah kota sendiri, karena sudah ditetapkan peraturan, ketentuan, bahkan penyelenggaraan lembaga, dalam hal ini hadir kita DP3A untuk upaya perlindungan anak itu sendiri. Jadi kalau lihat dari sisi pemerintah, itu sebenarnya kita sudah sangat konsen. Tapi mungkin Kak, yang masih menjadi tantangan bahwa bagi kita semua itu kesadaran dari seluruh pihak, komponen masyarakat untuk menjaga dan melindungi anak. Karena upaya perlindungan kan sebenarnya tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi seluruh unsur masyarakat. Mm-hmm. Apalagi kita melihat bahwa faktor hak atau tidak terpenuhinya hak anak itu kan ada beberapa faktor Kak, salah satunya faktor ekonomi, mm-hmm. sosial juga di situ. Contohnya kemarin Kak, mm-hmm. saat kita melakukan operasi terhadap anak-anak di jalanan, di perempatan-perempatan lampu merah, mm-hmm. di mana mereka ini kan sebenarnya terabaikan nih hak-haknya mereka sebagai anak. Mm-hmm. Kita sudah melakukan pembinaan, sudah kita pulangkan, tapi toh ini kan masih terulang kembali. Bahkan kemarin Bapak Wali dan Ibu Wakil juga sudah ikut terlibat juga di dalam kegiatan ini. Hanya memang faktor yang terlibat di sana itu kompleks. Kemarin kita sudah, mereka minta bantuan modal, disediakan tempat untuk UMKM berjualan di area apa Sabuak waktu itu. Kemudian setelah disediakan ternyata terkendala modal. Lalu kita konekkan juga dengan dinas koperasi lintas sektor. Ternyata setelah dibantu situ mereka terkendala lagi di administrasi Kak. Kemudian kita bantu juga BPJS waktu itu. Ternyata BPJS-nya macet karena mereka tidak bisa mendapat bantuan BPJS yang untuk keluarga miskin lagi karena mereka terlibat pinjol. Mm-hmm. Nah ini memang penyelesaian bukan saja dari pemerintah tapi juga harus ada kesadaran dari masyarakat mm-hmm. juga. Memang kita perlu juga lihat juga di akan. Jadi memang masih menjadi tantangan Kak hal tersebut. Kemudian masalah prostitusi anak juga. Hmm. Ya, ini tantangan ya Kak zaman sekarang bahwa perlu juga kepada masyarakat, kemudian meningkatkan kesadaran untuk ikut juga terlibat partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi ya kami, kalau kami dari sisi pemerintahnya sudah konsen, cuman yaitu tantangan di masyarakat ini yang memang harus perlu keterlibatan dari semua unsur Kak untuk terlibat.
3: Oke, Bu. Nah, salah satu perhatian masyarakat adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak nih ya, Bu. Langkah konkret apa sih yang telah dilakukan oleh DP3A untuk mencegah sekaligus menangani kasus-kasus tersebut dan bagaimana mekanisme pendampingan yang diberikan kepada korban dan juga keluarganya nih, Bu Dokter?
4: Ya, baik Kak. Jadi secara garis besar langkah konkret yang kita lakukan itu terbagi dua Kak, di upaya preventif dan upaya kuratif. Dan upaya preventif ini kan kita masuk dalam kampanye dan sosialisasi masif untuk upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan juga perlindungan terhadap anak. Kita masuk kepada tokoh-tokoh agama juga untuk penanaman nilai di dalam keluarga, sehingga nanti, karena kan tantangan sekarang juga kan dengan era teknologi ini kan yang kita lihat sekarang kan nilai-nilai dalam keluarga itu mulai bergeser Kak. Jadi kita juga minta kepada tokoh-tokoh agama untuk menanamkan nilai-nilai dalam keluarga, artinya quality time mungkin lebih ditingkatkan. Karena bagaimanapun kan kalau tokoh agama yang berbicara kepada jemaatnya kan biasanya lebih didengar Kak. Kemudian itu pola juga kita menyasar sosialisasi pada guru-guru, kemudian juga orang tua juga, kemudian juga di masyarakat. Nah, artinya sosialisasi ini kita upayanya adalah untuk meliterasi masyarakat, Kak, sebenarnya. Ini kan pintu masuk saja untuk meliterasi masyarakat, sehingga nantinya kita berharap ada kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan kekerasan dan juga perlindungan anak. Itu untuk upaya-upaya preventif. Kemudian kita juga ada satgas-satgas di kelurahan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian kita juga ada menggunakan medsos, beberapa influencer juga kita ajak terlibat untuk supaya kampanye via medsos juga Kak. Nah itu di aluh preventif, Kak. Hmm. Kemudian kalau untuk kuratif, kita ada penyelenggaraan rumah perlindungan, shelter, untuk melindungi korban dari kekerasan. Kemudian kita pendampingannya ada pendampingan psikologi, petugas sosial, dan juga untuk bantuan hukum kepada korban. Mungkin itu garis besar kegiatan kita, Kak.
3: Oke, lalu untuk mewujudkan kota layak anak tentu pasti membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak ya, Bu Dokter ya. Sejauh mana sih sinergi DP3A dengan sekolah, pemerintah, kelurahan, kepolisian, atau tenaga kesehatan, dan juga komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak nih, Bu Dokter?
4: Ya, jadi di dalam mewujudkan kota layak anak ini, Kak, kita sudah punya Perda nomor 2 tahun 2025 tentang kota layak anak, Kak Ratri. Kemudian kita juga punya gugus tugas KLA dari tingkat kelurahan sampai kecamatan dan tingkat kota, di mana itu mengatur kolaborasi semua pihak di dalam penyelenggaraan KLA. Jadi di situ, Kak, secara konkretnya.
3: Oke, nah anak-anak ini pasti juga memiliki hak untuk didengarkan ya, Bu Dokter. Nah, gimana DP3A ini memfasilitasi partisipasi anak dalam pembangunan, misalnya melalui forum anak Kota Kupang atau wadah lainnya nih? Dan seberapa besar sih masukan anak ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah?
4: Ya, benar. Jadi terkait forum anak, ini kan kita punya forum anak baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota. Di dalam penyelenggaraan forum anak itu, kita juga hadir dalam beberapa kegiatan forum anak itu, kita hadir untuk mendengarkan suara anak, untuk mendengarkan masukan-masukan dari anak terkait pemenuhan hak anak maupun isu perlindungan anak. Sebagai contoh, kemarin waktu forum anak tingkat kota yang mereka laksanakan di Hotel Amaris beberapa waktu yang lalu, itu juga kita hadir di sana, Kak, di dalam rangka untuk menyaring dan mendengarkan suara-suara dari anak untuk nanti kita tuangkan di dalam program kegiatan dinas, Kak.
3: Nah, sesuai dengan topik kita nih, Bu Dokter nih, literasi digital benteng perlindungan anak. Di era digital ini, anak-anak menghadapi tantangan baru seperti cyberbullying, penyalahgunaan media sosial, hoax, sampai eksploitasi di ruang digital. Nah, program literasi digital seperti apa sih yang telah dijalankan DP3A supaya anak-anak ini lebih aman dan bijak menggunakan teknologi?
4: Ya, jadi untuk program yang digital ini yang aman itu, kita ada program Safe, Kak. Jadi internet aman, di mana program itu kita jalankan kerjasama dengan Yayasan Cita Madani. Itu ada beberapa sekolah seperti SMP 8, SMP 10, itu sudah kita jalankan program tersebut.
3: Oke, Bu Dokter. Nah, di tengah semakin tingginya...
4: Halo.
3: Iya, Bu Dokter. Sudah terdengar suaranya? Halo.

0: Oke, Bu Dokter. Nah, di tengah semakin tingginya penggunaan handphone nih oleh anak-anak, nah gimana sih Ibu melihat urgensi literasi digital sebagai benteng utama dalam melindungi anak dari ancaman seperti cyberbullying, eksploitasi online, konten negatif, hingga penipuan digital nih, Bu?
1: Ya, kalau saya pikir itu urgen ya, Kak, ya. Mm-hmm. Makanya kan kemarin untuk program internet yang aman kan kita sudah ada program Swipe Safe yang dijalankan oleh DP3A bekerja sama dengan Yayasan Cita Mahadani. Kemudian kan juga sudah ada peraturan Menteri Komdigi itu untuk pembatasan digital yang negatif terhadap anak-anak itu kan juga sudah ada beberapa konten yang dibatasi juga oleh Kementerian Komdigi di dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak kita dari eksploitasi yang kita tidak inginkan di dunia digital.
0: Salah satunya peraturan bahwa sebelum umur 16 tahun tuh tidak boleh punya medsos gitu ya, Ibu ya?
1: Iya, iya, itu kan sebenarnya upaya pemerintah juga untuk melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Oke.
1: PP tunasnya itu, Kak.
0: Baik, Ibu, terakhir nih, Ibu boleh nggak sih kasih closing statement nih dari Ibu Dr. Lili nih untuk peringatan Hari Anak besok kepada semua masyarakat Kota Kupang, terutama nih untuk orang tua dan keluarga serta pihak terkait nih, Bu.
1: Ya, baik, Kak. Jadi untuk seluruh anak-anak yang kami cintai di seluruh Kota Kupang dan juga orang tua dan seluruh komponen masyarakat, yang pertama terima kasih kepada Pro 2 RRI yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama mensosialisasi upaya perlindungan terhadap anak-anak kita. Jadi kalau saya sederhana saja, saya kutip pernyataan dari John F. Kennedy, yaitu bahwa anak-anak ini adalah pesan hidup yang kita kirimkan ke masa depan yang tidak akan kita lihat. Artinya bahwa apa yang kita ajarkan dan kita lakukan pada anak-anak hari ini itu yang akan membentuk karakter anak kita di masa depan.

0: Kota Kupang. Selamat Hari Anak untuk seluruh anak-anak di Kota Kupang ya. Ibu, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk sharing-sharing gimana sih cara melindungi anak dari literasi digital sebagai benteng perlindungan anak. Ya, Ibu, terima kasih banyak buat teman Pro2 juga yang sudah nonton di YouTube, yang sudah dengerin melalui RRI digital maupun melalui terestrial. Selamat beraktivitas kembali, Ibu Dr. Lili.
1: Terima kasih Kak Katris, selamat beraktivitas, sukses.
0: Amin, ya. Terima kasih banyak. Oke teman Pro2, kita masih akan lanjut di Spalding ya, Spada Talking sampai pukul 10 nanti. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. 90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Spalding ya, teman Pro 2. Dan kita akan lanjut di topik kita, yaitu tentang hari anak besok nih. Kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Nah, kalau dengar kata anak nih, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin ada yang langsung ingat masa kecil yang isinya cuma main petak umpet gitu, sampai lupa waktu gitu. Main bola di lapangan sampai sandalnya putus. Atau mungkin yang lahir di era sekarang ini lebih relate sama main game bentar, tahu-tahu baterainya udah tinggal 2%. Setiap generasi ini memang punya cerita masa kecil yang berbeda. Dulu mungkin hiburannya layangan, congklak, lereng, atau lompat tali. Nah, sekarang banyak anak yang sudah jago nih bikin konten, edit video, bahkan ngerti teknologi lebih cepat daripada orang tuanya. Dan itu bukan salah atau benar ya, teman Pro 2. Ini dunia memang sudah berubah. Yang paling penting adalah di tengah perkembangan zaman nih, anak-anak tetap punya ruang untuk menjadi anak-anak. Punya kesempatan bermain, belajar, tertawa, bertanya banyak hal, bahkan membuat kesalahan tanpa harus takut dihakimi. Nah, karena dari rasa ingin tahu itulah lahir kreativitas. Dari bermain itulah mereka belajar bekerja sama, dan dari perhatian orang-orang di sekitarnya mereka belajar tentang kasih sayang. Nah, teman Pro 2, Hari Anak Nasional ini bukan cuma milik mereka yang masih duduk di bangku SD atau SMP. Hari ini juga jadi pengingat buat kita semua, buat kakak, orang tua, guru, tetangga, atau bahkan teman-teman nih, bahwa setiap anak nih berhak tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan penuh dukungan. Kadang juga kita tuh terlalu sibuk gitu untuk ngajarin anak untuk mendengarkan orang dewasa. Padahal sekali juga orang dewasanya itu perlu belajar untuk mendengarkan anak. Mendengarkan cerita mereka ini mungkin kedengarannya tuh sepele banget ya, teman Pro 2. Mendengarkan mimpi-mimpi mereka yang kadang dianggap terlalu tinggi, karena siapa tahu nih dari mimpi sederhana itu tuh lahir dokter hebat, musisi keren, atlet kebanggaan, atau bahkan bisa jadi penyiar radio kayak Ratri sekarang. Nah, selamat menyambut Hari Anak Nasional ya buat seluruh anak di Indonesia. Tetap semangat belajar, terus bermain dengan ceria, berani bermimpi juga setinggi langit, dan jangan pernah kehilangan senyumannya. Ratri juga nanti masih akan nemenin kamu di Spada. Tapi Ratri juga harus pamit dari Spalding kali ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga wawancara bersama Ibu Dr. Marsiana Yulita Halek selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Kupang dalam topik kita tadi di literasi digital benteng perlindungan anak. Jadi buat anak-anak juga untuk tetap mengawasi, bukan anak-anak sih sebenarnya, orang tua atau orang-orang di sekitarnya yang sudah dewasa, untuk tetap mengawasi anak-anak dalam penggunaan handphone, terus media sosial, terus bisa juga melalui game ya. Jadi itu harus diawasin ya, teman-teman ya, untuk menghindari kayak cyberbullying, terus apalagi penipuan atau semacamnya yang negatif gitu, untuk anak-anak yang mungkin belum tahu ini apa sih gitu kan. Kita harus sebagai orang tua harus ngasih tahu ke anak-anak kalau itu tuh ada dampak negatifnya. Dan makasih yang sudah mendengarkan Spalding atau nonton melalui live YouTube RRI Kupang. So, nanti kita akan seru-seruan bareng lagi. Stay tune terus di Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Sampai jumpa di Spalding episode berikutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia.

0: anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pro2FM. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Janganlah mengaku kencang, jangan coba-coba lepaskan. Bintangku selamat, aku layak berjalan sama kamu.
1: Let the lights dim. Yo, first of all, shout out to Indonesian for

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 menerikan info Pro 2 pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah tanggal 22 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyatakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang, Jawa Timur merupakan alarm bagi sistem perlindungan anak nasional. Menurutnya kasus tersebut tidak boleh dianggap sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan anak di seluruh daerah agar kejadian serupa tidak terulang. Kementerian PPPA memastikan korban mendapatkan pendampingan secara menyeluruh, mulai dari bantuan hukum, layanan kesehatan, pendampingan psikologis hingga rehabilitasi sosial. Menteri juga meminta pemerintah agar memperkuat gugus tugas kabupaten layak anak serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak Karang Taruna untuk bersinergi dalam mendukung program pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, Karang Taruna sebagai pilar sosial memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial. Dalam kolaborasi tersebut, Karang Taruna diharapkan ikut berkontribusi dalam pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pelaksanaan program sekolah rakyat. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Informasi terakhir teman Pro 2, turnamen Srikandi Merdeka Cup 2026 akan menjadi ajang seleksi bagi calon pemain tim nasional putri Indonesia U17. Kompetisi yang diikuti oleh 8 negara ini menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Selain menjadi ajang pembinaan usia muda, turnamen ini juga menjadi bagian dari persiapan timnas putri U17 menghadapi berbagai kejuaraan internasional mendatang. Kehadiran peserta dari berbagai negara diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetisi sekaligus mempercepat perkembangan sepak bola putri Indonesia. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

0: guys.
1: Dari kawasan Tomelo Lapan Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam rangkaian santai siang. Ejelaya eventnya udah siap akan menemani teman Pro 2 di hari Rabu untuk 22 Mei. Kok Mei? Juli ya, 2026. Yang pastinya teman Pro 2, selamat siang untuk kamu semua. Iya, kayaknya Angel belum move on sama bulan Mei ya. Ada apa ini? Tapi yang pastinya siang ini lagu-lagu asik, apalagi dari koleksinya Jenny Endoce Extral, Angel hadirkan. Dan please langsung gabung teman Pro 2 di 08113820909 untuk kamu juga yang mau ikutan request dan mendengarkan lagu-lagu enak, lagu-lagu asik di sepanjang siang kita ya. Selamat siang untuk teman Pro 2 juga yang masih stay tune. Ini lagi aktivitas apa aja yang kamu lakukan teman Pro 2? Mungkin masih sibuk dengan MPLS hari kesekian ya di minggu ini, atau mungkin juga teman Pro 2 yang udah sementara mengerjakan tugas tanggung jawab di kantor tempat usaha juga. Selamat siang aja, dan rangkaian santai siang akan dilanjutkan ke Muda Kreatif. Angel juga bakal menghadirkan menu-menu masakan Nusantara dan internasional yang lagi ngetren ya saat ini. Apa aja? Well, stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Dari Paris Hilton, Without Love di Pro 2 Kupang siang ini.

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
6: Pro 2 FM.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata

Kumpulan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

Dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dan santai siang. Dalam rangkaian kali ini Angel kasih muda kreatif ya teman Pro 2. Aduh, Angel lagi pengen banget BM bakmi teman Pro 2. Is bakmi atau mie ayam ya kira-kira yang enak? Sama-sama enak ya teman Pro 2. Makanan olahan mie ini merupakan salah satu favorit masyarakat Indonesia. Ya memang tidak sulit ya menemukan tempat jualan yang menjajakan bakmi atau mie ayam. Nah, di Indonesia ada dua makanan olahan mie yang amat terkenal, yaitu bakmi mie ayam. Akan tetapi karena mirip, jadi orang-orang kerap menyamakannya. Dan tidak bisa dipungkiri, penampakan bakmi dan mie ayam memang mirip secara kasat mata. Tapi ada perbedaan di antara dua makanan ini, teman Pro 2. Kalau bakmi memang asalnya dari China yang masuk ke Indonesia ya. Jadi makanan ini pertama kali masuk ke Indonesia pada ratusan tahun lalu. Dan nama bakmi terdiri dari dua suku kata bahasa, yaitu Hokkien, yaitu bak yang artinya daging, dan mie yang berarti mie. Jadi yang pastinya kalau mie ayam, teman Pro 2 ya, kalau bakmi memang toppingannya ayam. Sama juga dengan mie ayam, teman Pro 2. Tapi kalau mie ayam ini merupakan adaptasi dari bakmi yang lebih melokal. Karena mie ayam dapat sentuhan bumbu khas Nusantara. Kayak kecap manis, kaldu ayam, rempah-rempah khas Indonesia. Sementara bakmi ini berbeda ya teman Pro 2. Kemudian juga bisa dilihat tekstur mie. Bakmi, mie-nya itu lebih kenyal. Mie ayam tidak sekenyal bakmi ya, dan ukurannya juga berbeda teman Pro 2. Mie pada bakmi lebih kecil daripada mie ayam yang berukuran tebal dan sedikit lebih besar. Kemudian proses pembuatannya juga berbeda, penyajian kuahnya juga sama. Tapi kalau topping memang sama sih, ditaruh daging di atas. Tapi kalau bumbunya itu beda. Dan pelengkapnya, bakmi punya banyak versi dengan topping yang beragam ya teman Pro 2. Jadi kayak ada ayam cincang, jamur, daging sapi, daging bebong, seafood ya teman Pro 2. Ada pangsit rebus, bakso. Nah, saus mini bakmi juga bervariasi. Tapi kalau ya mie ayam ya kita tahu, ayam dengan kecap, sawi rebus, sambal, bawang goreng, dikasih pangsit, mungkin juga bisa ditambah bakso atau telur rebus ya teman Pro 2. Dan rasa dan gurih ini merupakan nilai plus dari mie ayam. Ininya sama-sama enak dan membuat kenyang, itu yang paling utama. Ya gak sih teman Pro 2? Boleh dong di spill juga kira-kira kalau kamu sendiri lebih suka makan apa nih? Emang doyan makan mie ayam? Aduh, kalau mie ayam ya di kota Kupang itu memang ada beberapa tempat yang juara banget. Juara banget menurut Angel ya. Salah satunya kayaknya pasti tahu lah teman Pro 2. Ada yang di Palapa. Kemudian ada di mana lagi nih teman Pro 2? Boleh spill di 0811 3820 90 90.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

teman-teman terbaik kamu. Dan satu informasi lagi teman Produa, kalau udah kenyang makan supaya gak ngantuk, enaknya ngopi ya teman Produa. Nah, bagi banyak orang Indonesia, Cublak Suang lebih dulu dikenal sebagai lagu sekaligus permainan tradisional yang akrab mengiringi masa kecil. Tapi kalau sekarang, nama ini diangkat menjadi inspirasi sebuah varian kopi yang mengusung nilai kebersamaan dan kekayaan budaya Nusantara. Teman Produa, varian kopi Cublak Suang ini merupakan hasil perpaduan dari biji kopi asal Gayo Aceh dengan kopi dari Temanggung Jawa Tengah. Jadi kombinasi kedua daerah penghasil kopi ini memang dipilih untuk menghasilkan profil rasa yang seimbang ya, dengan karakter karamel, ada hazelnut dan coklat yang cenderung mudah diterima oleh berbagai kalangan penikmat kopi teman Produa ya. Dan yang pastinya udah ada, dan ya Il berharap aja mungkin kalau di coffee shop yang ada di Indonesia, apalagi yang ada di NTT sendiri, juga bisa menghadirkan lagi ya kopi-kopi Nusantara, apalagi kopi dari daerah asal juga tentunya, seperti kopi Flores, kopi Bajawa itu juga yang paling enak teman Produa. Tapi kalau rasa dari kopi Cublak Suang ini seperti apa ya, karena ini perpaduan rasa dan ada karamel, hazelnut dan juga coklat. Yang pastinya selamat siang untuk semua teman Produa. Setelah istirahat makan siang, saatnya kita harus kembali lagi beraktivitas ya. Menghasilkan produktivitas dalam pekerjaan dan usaha-usaha kita. Ya udah kalau gitu teman Produa, Angel masih akan terus menemani teman Produa di segmen selanjutnya, ada Produa Sport. Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dalam Pro 2 Sport, teman Pro 2, kita bakal mengupdate sejumlah informasi terbaru dari dunia olahraga. Salam olahraga untuk semua teman Pro 2 dan selamat siang. Kira-kira setelah perhelatan Piala Dunia 2026, siapa yang paling berpeluang meraih Ballon d'Or ya, d'Or 2026? Apakah Yamal, Mbappe, Messi, atau seperti apa? Teman Pro 2, jadi usai Spanyol mendudukkan Argentina di partai puncak, nah terbitlah perburuan gelar pemain terbaik dunia yang kini mengerucut ketat pada 4 nama urutan. Ada Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi. Kalau dari media olahraga terkemuka Spanyol, Marca ya, menilai persaingan Ballon d'Or tahun ini menjadi salah satu yang paling terbuka dan sulit diprediksi dalam beberapa musim terakhir. Karena gelandang jangkar Spanyol dan Manchester City Rodri mendadak meleset ke daftar favorit utama usai resmi dianugerahi gelar pemain terbaik Golden Ball Piala Dunia 2026. Peran vitalnya dalam mengontrol permainan Spanyol dinilai menjadi kunci dominasi La Roja. Namun rekan setim Rodri di timnas Spanyol, Lamine Yamal, ini juga menjadi penantang terdepan. Winger yang saat ini berusia 19 tahun mencatatkan musim fantastis setelah sukses mengawinkan trofi La Liga bersama Barcelona dan gelar juara Piala Dunia 2026. Di sisi lain, mega bintang asal Perancis Kylian Mbappe tetap masuk dalam jajaran calon kuat meskipun Les Blues gagal ya menembus babak final, tapi yang pasti penyerang Real Madrid ini sukses mengamankan sepatu emas usai mengemas 10 gol sepanjang turnamen. Sementara sang legenda Lionel Messi terbukti belum habis dan terus mengancam perburuan bola emas ke-9 miliknya, dan Messi juga memimpin statistik individu Piala Dunia 2026 dengan koleksi 8 gol, 4 assist, dan akhirnya membawa nama Argentina melenggang ke partai puncak. Ya, teman Pro 2, trofi panggung dunia ini menjadi parameter utama ya yang membedakan kekuatan para kandidat tahun ini, dan yang pasti kita tunggu saja kira-kira siapa yang paling berpeluang untuk meraih Ballon d'Or 2026. Menurut teman Pro 2, yang mana nih?

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Oh, Westwood got taken out there. Weghorst, big chance for Weghorst. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
4: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saatik dari Mang.
5: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
6: Taken quickly, Hannes is, that's Palmer's, Richards, Ronaldo!

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Euforia kejayaan timnas sepak bola Spanyol dalam perhelatan Piala Dunia 2026 benar-benar terasa sampai level tertinggi negara tersebut. Teman Rodo, setelah sukses menumbangkan lawan dan mengukuhkan diri sebagai raja baru sepak bola sejagat raya, skuad La Furia Roja akhirnya mendarat kembali ke tanah air mereka dengan kepala tegak. Ya, memang tidak hanya disambut oleh lautan supporter yang memadati jalanan, tapi seluruh timnas bersama jajaran pelatih juga mendapatkan kehormatan luar biasa untuk secara langsung dapat menginjakkan kaki di Istana Kerajaan, Istana Raja Spanyol, dan bertatap muka dengan para pimpinan tertinggi negara. Tentunya penyambutan istimewa ini menjadi bentuk apresiasi paling berkelas atas perjuangan keras dan dedikasi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh para pemain sepanjang kompetisi, ya teman Rodua. Dan yang pasti dalam momen spesial ini, Raja Spanyol langsung menerima kedatangan rombongan timnas bersama Putri Kerajaan, dan tentunya kehadiran para anggota menambah kesan hangat sekaligus agung dalam acara penyambutan juara dunia tersebut. Nah, itu dia teman Rodua informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu, dan akan Angel hadirkan di segmen terakhir rangkaian Santai Siang. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nyali.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Dark Side dari koleksinya Fabirian di Produa FM Kupang dalam rangkaian santai siang. Udah ngantuk, pilek lagi, apalagi tanggal tua, lengkap banget ya teman Produa. Mungkin yang pastinya kita butuh vitamin D. Vitamin D untuk kesehatan dan vitamin duit untuk rekening kita. Ya enggak sih teman Radua? Kali ini efek dari perhelatan Piala Dunia 2026. Angel punya kabar menarik nih teman Radua ya. Lagu Shakira hingga Oasis melonjak di tangga lagu Billboard. Nah, lagu kolaborasi Shakira and Burna Boy yang judulnya Die Die serta lagu klasik Wonderwall milik Oasis ini mengalami lonjakan popularitas tangga lagu global Billboard setelah banyak diputar selama perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Dan berkat peningkatan tersebut, Die Die berhasil menempati posisi pertama di Billboard Global 200 dengan total 43 juta kali streaming di seluruh dunia, naik 4% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Dan lagu ini juga mencatat penjualan sekitar 5.000 kopi selama periode 10 sampai 16 Juli ya. Teman Produa, yang pastinya Wonderwall juga ya. Jadi lagu yang dirilis pada era 1990-an ini mencatatkan lonjakan signifikan di tangga lagu Billboard dari naik dari posisi ke-26 ke peringkat 4. Gokil gak sih teman Radua? Iya. Jadi antusiasme penggemar timnas sepak bola Inggris yang menggunakan lagu tersebut ini sebagai nyanyian penyemangat ya di stadion selama pertandingan yang disinyalir menjadi penyebabnya. Tapi memang lagunya enak dan artinya juga memberikan harapan kan. Nah teman Radua, jadi yang pasti dua lagu ini lagi hebring sejak Piala Dunia 2026, tapi yang pasti juga banyak sih sebenarnya lagu-lagu Piala Dunia. Dan kalau mau dibilang Shakira ini dinobatkan sebagai ikon Piala Dunia, sama seperti Mariah Carey. Kalau Mariah Carey kan kita bakal menantikan lagunya All I Want Christmas Is You setiap Natal. Nah sama halnya juga nih teman-teman, dua seperti Shakira dalam perhelatan Piala Dunia.

0: dan 10,92 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro2 FM.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan. Justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

terbaik kamu di jam-jam rawan teman Produa, ya gak sih? Dari koleksinya Duo Maya, Rindu Kamu. Rindu orang tua, rindu kekasih, rindu sahabat, atau mungkin rindu sama diri sendiri, rindu orang yang lama. Iya deh, apapun itu ya teman Produa. Biasanya kalau kita rindu, ya pasti bakal kita hubungi yang bersangkutan ya, orang yang kita rindukan. Atau mungkin juga kalau gak bisa berkomunikasi, ya pastinya kita buat aja mungkin fotonya di media sosial, mengingat memori-memori kebersamaan yang indah bersama orang itu ya, orang yang kita rindu, baik di Facebook, apalagi di Instagram, atau mungkin juga di TikTok. Nah, bicara soal Instagram nih, ada kabar terbaru teman Produa, di mana Instagram baru aja resmi mengumumkan kalau user kini bisa mengganti musik pada postingan feed maupun carousel yang udah dipublikasikan. Nah, sebelumnya memang ada satu-satu cara untuk mengubah lagu ya, yaitu dengan memposting atau menghapus postingan lalu dan mengunggah kembali. Jadi lewat fitur bernama Replace Audio, user ini bisa mengganti soundtrack kapan saja tanpa kehilangan jumlah likes, komentar, share maupun jangkauan dalam postingan yang udah kita upload. Nah, kalau dari situs resmi dari Meta sendiri mengatakan fitur ini dihadirkan untuk ngasih kreator lebih banyak kontrol ke konten mereka sendiri ya, karena dengan begitu konten kreator yang ada di Instagram maupun brand juga nggak lagi harus milih antara mempertahankan engagement atau harus memperbarui lagu. Ini sesuai dengan tren maupun selera musik yang terus evolve. Jadi untuk teman Produa juga yang mau mencoba fitur ini, ya pastinya kamu cukup buka postingan feed kamu di Instagram dan kira-kira foto mana gitu yang mau diganti soundnya. Jadi tinggal diketuk menu dua garis di pojok kanan atas, pilih edit, lalu tekan replace audio dan tinggal dipilih aja kira-kira lagu apa gitu teman Produa yang pengen banget ya kamu selaraskan dengan feed video atau foto kamu.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.

teman Pro 2, di akhir kebersamaan masih ada satu informasi menarik ya teman Pro 2, kali ini dari Carmen Hearts to Hearts yang menjadi materi dalam buku pelajaran sekolah dasar di Indonesia. Luar biasa teman Pro 2, ternyata perjalanan seorang idol asal Indonesia ini juga bisa masuk dalam materi pelajaran sekolah dasar loh ya. Jadi hal ini yang dialami oleh Carmen Hearts to Hearts, teman Pro 2 yang kini dijadikan sosok inspiratif dalam buku pelajaran kelas 4 SD. Jadi kisahnya mengangkat perjuangan dari Bali hingga berhasil menembus industri hiburan yang ada di Korea Selatan. Teman Pro 2, dalam materi tersebut ya, siswa diajak untuk mengenal perjalanan Carmen sejak menjadi pelajar berprestasi yang ada di Bali hingga menembus industri hiburan Korea Selatan. Tentu ia juga harus melewati proses latihan yang panjang di SM Entertainment sebelum akhirnya debut bersama Hearts to Hearts pada 24 Februari 2025. Dan yang pasti kejadian ini membuahkan hasil, grupnya juga meraih kemenangan pertama di acara Music The Show lewat lagu The Chase. Yang pastinya informasi ini menginspirasi kita semua ya. Mimpi itu harus dikejar. Dengar itu Kakak Yunda, bukan hati saja yang didengarkan, tapi mimpi juga ya. Ya, Bapak sudah hadir ya, jadi tolong. Bapak sudah hadir ya, jadi jangan main-main. Oke deh, teman Pro 2, sekaligus informasi ini mengakhiri kebersamaan Angel temani kamu dalam rangkaian santai siang. Next ada Ajo Henda yang udah siap akan meng-over atau men-take over rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Jadikan sore kamu menjadi sore yang penuh dengan keceriaan. Dadah, bye-bye.

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM. Teman terbaik.

0: FM.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
8: Wow!
7: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Masih di 90,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre2. Kok jadi gitu? Gimana kabarnya di sore ceria ini? Kita berharap masih semangat ya dengan segala rangkaian tugas dan aktivitas, karena masih terhitung minggu yang baru juga ya. Dan pastinya setelah ini Yuna akan temani kamu dengan beragam informasi-informasi terupdate. Dan untuk kamu juga yang baru bergabung, Yuna ucapkan selamat sore saja. Kita masih di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Angela, sebenarnya masih ada sih. Coba mana suaranya orang ini?
1: Halo. Aduh. Saya di sini.
0: Ibu, kenapa tiba-tiba di situ?
1: Saya enggak tahu ya, karena mungkin cuaca tenggorokan saya ini radang.
0: Oh.
1: Tapi ini dipaksakan untuk menemani teman Pre2.
0: Dipaksakan banget ya. Kayaknya emang harus kayak gitu, dipaksakan sih, Kak. Kelihatan soalnya. Aduh, kita masih akan seru-seruan dengan nomor-nomor lagu favorit kamu. Kalau tadi baru aja kita dengerin Taylor Swift. Kemarin tuh kami sempat ngomong soal Taylor Swift loh. Kenapa? Sama Isak loh. Aku kan tanya, Isak, kamu kemarin tuh diundang nggak?
1: Oh, ke nikahannya.
0: Iya, dia bilang dia diundang.
1: Oh ya?
0: Iya. Kalau kemarin tuh kan pada ini heboh soal berita tamu-tamu dengan mobil-mobil mewahnya kan. Jadi, jadi aku tanya dong sama dia. Terus Isak, kamu apa dong? Gak boleh kalah sama tamu-tamunya. Bit karbu. Jadi yang lain tuh kayak kayak ini ya, Lamborghini, dia datang dengan beat karbu ya di kedangannya Taylor Swift gitu. Aduh, kita berharap kita masih akan terus menemani sore ceria kamu ya, makin enjoy, karena kita masih mau dengerin koleksi-koleksi lainnya. Kali ini masih dengan Taylor Swift dengan Love Story, teman Pre2, spesial untuk menemani kamu juga, bikin vibes-nya jadi romantis walaupun siang panas sekali di luar studio ya. Spesial untuk kamu, kita bakal balik lagi dengan informasi seru lainnya. Stay tune.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobind Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Cuaca sepertinya makin panas juga teman Pre 2, padahal udah sore ya. Tapi semoga kamu masih semangat selalu teman Pre 2. Kalau udah di jam-jam kayak gini pastinya bakal lebih semangat lagi karena udah mau menjelang jam pulang juga. Atau kamu yang mungkin masih dengan pekerjaan yang kayaknya lagi hektik banget, semangat aja teman Pre 2 yang lagi di perjalanan juga, hati-hati. Dan yang pastinya Yuna masih akan temani kamu teman Pre 2, karena nanti di pukul 16 atau di jam 4 sore kita bakal ngobrol seru bareng sama narasumber keren kita ya. Ini juga menjelang Hari Anak Nasional, jadi kita bakal membahas tentang dunia anak-anak teman Pre 2, dan pastinya kontribusi para komunitas, bahkan anak-anak keren yang pastinya selalu memberi diri dalam terus menghidupkan mimpi anak-anak nasional. Kita kali ini juga bakal ngobrol seru ya di pukul 16 nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pre 2, kita juga bakal live nanti. Jadi kalau misalkan kamu pengen gabung, mau sekedar menyapa atau mau bertanya-tanya, nanti bisa langsung gabung aja, mention di medsosnya Pre 2. Kita masih hadirkan beragam informasi lainnya teman Pre 2 ya, dengan lagu-lagu yang enak-enak banget spesial untuk kamu. So jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibawa Kota Kupang. Teman Pre2, kali ini kita masih seru-seruan di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Dan seperti biasa ya, di kali ini kita udah di Talk Space di pukul 16 teman Pre2. Dan spesial untuk kali ini kita sudah hadirkan bintang tamu keren kita yang sudah hadir di studio. Ada Kak Benedicta Indah Ngelok yang merupakan pengurus Forum Anak NTT. Hai kakak, selamat sore.
1: Halo kakak, selamat sore.
0: Luar biasa sekali, gimana perjalanan sampai ke sini?
1: Baik.
0: Luar biasa ya. Dan pastinya teman Pre2, kita akan ngobrol seru dengan topik kita kali ini menjelang Hari Anak Nasional yang jatuh di tanggal 23 besok ya, 23 Juli teman Pre2. Dan pastinya biasanya kalau dengar kata anak, ini yang terlintas di kepala kita tuh pasti tawa mereka, ya masa-masa bermain, sekolah, atau justru ini menjadi generasi yang dipersiapkan untuk masa depan bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi nih teman Pre2, masih banyak ya tantangan yang dihadapi oleh anak-anak saat ini, mulai dari perundungan, kekerasan, eksploitasi bahkan, dan tekanan yang terjadi di media sosial sebagai era digital saat ini. Nah, biar obrolan kita juga makin menarik, kita akan mengulasnya bersama dengan Kak Benedicta yang pastinya sudah bersama dengan kita tentang bagaimana suara anak-anak bisa didengar dan tantangan apa saja sih yang masih dihadapi sampai dengan saat ini. Kak Benedicta, mungkin boleh menyapa teman Pre2 dan sambil memperkenalkan diri sendiri, boleh deh.
1: Hai, halo teman Pro2, perkenalkan nama saya Benedicta Indah Ngelok. Saya merupakan pengurus dari Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Lagi sibuk apa aja nih kak?
1: Untuk kesibukan kali ini baru mau masuk kuliah, jadi sebagai calon maba.
0: Wih, masih muda sekali ya. Luar biasa nih teman Pre2. Ini biasanya dipanggil siapa kak?
1: Indah.
0: Kak Indah, oh jauh ya dari Benedicta ya. Benedicta Indah, jadi dipanggilnya Indah ya, yeah. Oke, okay. Nah teman Pre2, untuk kamu juga yang pastinya sedang mendengarkan kita di streaming maupun terestrial, atau yang sedang menyaksikan kita saat ini lagi live di YouTube channel RRI Kupang, yang pengen tanya-tanya juga boleh, mau menyapa, mau salam-salam sama bintang tamu kita, boleh banget ya. Nanti bisa langsung mention aja di medsos kita. Oke, okay. Ini kan besok pasti jadi hari yang spesial sekali ya Kak Indah ya, buat semua anak Indonesia. Dan pastinya momen ini bukan sekadar apa ya, perayaan, tapi pengingat bahwa setiap anak tuh punya hak untuk tumbuh dan bahagia. Jadi menjelang Hari Anak Nasional 2026 ini, adakah pesan khusus yang ingin kakak sampaikan ya pada teman-teman sebaya maupun seluruh anak NTT dan juga anak Indonesia?
1: Mungkin pesan khusus saya buat teman-teman sebaya, anak-anak NTT maupun Indonesia, selamat hari anak buat anak-anak hebat Indonesia, terkhususnya anak-anak hebat NTT. Teruslah melangkah demi masa depanmu dan jangan pernah takut untuk meraih cita-cita yang tinggi.
0: Pesan yang positif sekali teman Pre2 ya dari Kak Indah. Tapi kak, kalau setiap orang dewasa itu kan pasti punya makna sendiri ya terkait dengan hari anak. Nah kita juga penasaran nih dari sudut pandang anak-anak sendiri, dari Kak Indah sendiri, apa sih makna Hari Anak Nasional bagi anak-anak NTT saat ini?
1: Oke, makna Hari Anak Nasional bagi anak-anak NTT, kalau menurut pandangan saya sendiri, hari anak ini di mana hari mereka dirayakan juga sebagai pengingat bahwa anak-anak juga sangat penting.
0: Oke. Dan pasti ada keseruan tersendiri ya tiap tahun kalau ngomong soal Hari Anak Nasional nih teman Pre2 ya. Untuk besok sendiri, apakah Forum Anak NTT juga punya kegiatan khusus? Adakah kampanye atau mungkin kolaborasi bersama dengan stakeholder untuk Hari Anak Nasional besok?
1: Ada. Okay. Itu kegiatan besok tentu ada dengan lingkup pemerintah, terkhususnya dengan Dinas DP3P2KB. Ini disajikan lewat kreativitas anak, lewat komunikasi dan edukasi atau KIE, serta adanya kelompok belajar dan juga bermain.
0: Banyak banget ya kegiatannya ya, yeah. Jadi dimulai untuk besok, apakah cuma hanya di tanggal 23 aja Kak Indah?
1: Ada dua hari.
0: Oke. Okay.
1: Untuk tanggal 23 besok dan juga tanggal 25.
0: Karena Kak Indah ini juga seorang pengurus Forum Anak NTT ya.
1: Iya.
0: Ini kabar teman-teman badan pengurus saat ini gimana nih? Kesibukannya apa aja?
1: Kalau untuk kami sekarang, kebetulan kami merupakan pengurus baru, jadi baru menjalankan tugas selama setahun dengan periode 3 tahun. Namun kami belum dilantik karena ada beberapa badan pengurus yang belum lengkap, jadi masih tunggu dan juga masih oprek lagi. Jadi tunggu untuk mendapatkannya baru dilantik.
0: Gitu. Sejauh ini ada program apa aja sih setahun ini Kak Indah yang udah sementara dijalankan bahkan yang sudah selesai?
1: Kalau untuk program kebetulan Forum Anak ini kan kalau untuk dari saya sendiri kan merupakan dari Forum Anak Provinsi. Jadi programnya lebih banyak terjadi nih di Kota Kupang. Jadi untuk program itu seperti sinkronasi suara anak, terus adanya kegiatan loka karya yang melibatkan anak gitu sih Kakak.
0: Sinkronasi suara anak tuh yang kayak gimana?
1: Nah, kalau sinkronasi suara anak itu pertemuan dengan dinas, karena kan Forum Anak ini berada di bawah naungan Dinas DP3P2KB. Jadi pertemuan ini ingin mendengarkan suara-suara anak. Terus bagaimana sih kalau kedepannya nanti NTT ini dijadikan sebagai provinsi ramah anak gitu sih.
0: Oke, ternyata banyak juga ya program-programnya. Padahal baru setahun ini loh Kak Indah. Keren banget bersama dengan teman-teman pengurus ya Forum Anak NTT. Oke, kita kembali ke anak Indonesia. Sebagai seorang anak, ini kan ngomong soal identitas juga nih Kak Indah ya. Kita semua tuh pasti punya alasan kenapa bisa bangga menjadi anak-anak di daerah atau di negara Indonesia ini. Apa sih yang membuat Kakak Indah sendiri bersyukur dan bangga menjadi anak Indonesia?
1: Sebagai anak Indonesia dan juga anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya bersyukur dan senang hidup sebagai anak Indonesia dan juga anak NTT. Karena kalau untuk kita lihat, sebagai anak Indonesia, kita hidup dalam sembahan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan sebagai anak NTT, kalau dari saya sendiri, saya sangat merasa bersyukur dan saya bangga karena Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang kaya akan keindahan alam, warisan budaya, dan juga sebagai provinsi yang tinggi akan toleransi.
0: Keren ya teman Pro 2, jadi harus bangga nih sebagai seorang anak Indonesia, apalagi anak NTT ya. Dan dibalik semua potensi yang dimiliki oleh anak-anak saat ini ya Kak Indah ya, tentu pasti masih ada tantangan nih yang perlu kita hadapi bersama, apalagi buat teman-teman komunitas sendiri yang sepertinya sudah terjun ke lapangan dan melihat langsung dari sudut pandang Forum Anak ya. Apa sih PR terbesar yang masih dihadapi oleh anak-anak NTT saat ini?
1: Oke, dari sudut pandang kami sebagai pengurus Forum Anak, kami melihat bahwa masih banyak anak-anak di NTT, terkhususnya anak-anak di Kupang ini, kalau kita lihat belum terpenuhi haknya secara utuh. Tentu sebenarnya sangat disayangkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Tetapi kalau kita lihat PR terbesar itu seperti adanya eksploitasi anak atau teman-teman yang mungkin sering lihat nih di lampu merah anak-anak yang sedang menjual koran atau makanan ringan lainnya, itu termasuk dalam tidak pemenuhan hak anak. Terus ada juga kekerasan, terus bully dan lain sebagainya sih Kakak.
0: Itu masih menjadi tantangan sampai saat ini ya teman Pro 2. Dan kalau kita lihat dari tema untuk tahun ini ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, ini juga jadi topik kita di sore hari ini di Talk Space teman Pro 2 ya. Nah kalau Kak Indah sendiri pastinya ini salah satu tema yang menarik karena bukan hanya untuk mengajak kita menyayangi anak-anak tapi juga membangun masa depan. Kenapa sih tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan ini penting untuk jadi tema yang harus diangkat tahun ini nih Kak Indah?
1: Oke, tema Hari Anak Nasional kali ini sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Kalau dari kami sendiri dipisah menjadi 3 kata. Ada sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. 3 kata ini sangat penting dan perlu dibahas karena kalau kita lihat zaman sekarang dengan adanya perkembangan yang lebih cepat, kita lihat bahwa kalau berkaitan dengan sayang anak ini, mungkin orang tua lebih banyak menuntut atau lebih banyak disuruh atau tidak terjadinya pemenuhan hak anak terhadap anak. Terus kalau lindungi itu kurangnya ruang aman bagi anak-anak, seperti yang kita lihat masih ada kasus-kasus pelecehan, kekerasan, itu kan tidak termasuk dalam tema lindungi dan juga bangun masa depan. Bangun masa depan kan anak harus diberi kesempatan untuk belajar. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita lihat di Kota Kupang, teman-teman yang mungkin sering jual koran di lampu merah itu sebenarnya tidak termasuk dalam pemenuhan hak anak atau tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam tema kita kali ini, karena itu sudah termasuk dalam eksploitasi anak. Karena tidak diberi kesempatan belajar, tetapi orang tua mengeksploitasi anak untuk bekerja hingga larut malam. Berarti kan itu mereka tidak memiliki kesempatan belajar gitu.
0: Sengaja dilakukan untuk mencari keuntungan juga, yeah. Ya. Itu yang dinamakan eksploitasi ya teman pro 2. Nah, kalau kita lihat dari tema ini, kadang kan pesan yang bagus tuh memang harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana ya Kak Indah ya. Kalau misalkan tema ini kita jelaskan sama anak-anak usia SD, ini gimana nih cara paling sederhana untuk menjelaskan pada mereka?
1: Kalau cara yang paling sederhana untuk dijelaskan untuk adik-adik yang masih SD, mungkin kami semua sayang, kami semua sayang kamu supaya jaga kamu tetap aman dan bisa menjadi orang yang sukses.
0: Itu yang paling sederhana ya untuk disampaikan ke anak-anak usia SD, dan itu juga pastinya masih menjadi PR kita semua ya sampai dengan saat ini teman Pre2. Tapi kalau bicara soal perlindungan anak, nah ini seperti yang tadi disampaikan sama Kak Indah ya, beberapa contoh itu. Karena semua tuh punya peran ya, orang tua, guru, bahkan orang-orang di lingkungan sekitar juga. Dari Kak Indah sendiri, kira-kira tindakan sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua, sekolah, masyarakat, agar anak-anak ini bisa merasakan kasih sayang dan perlindungan ya, menjawab tema yang diangkat tahun ini?
1: Okay. Tindakan nyata yang sederhana terus berdampak dan bisa dilakukan agar tema kita kali ini bisa dirasakan juga oleh anak-anak. Sebagai orang tua, guru, dan juga masyarakat, kalau dari sudut pandang kami sebagai forum anak, memperlakukan anak secara sama atau setara, menciptakan ruang aman, dan juga memberi kebebasan terhadap anak untuk hal-hal positif.
0: Benar sekali ya teman Pro2, semua punya perannya masing-masing. Tapi kalau ngomong soal peran, ini tentu saja tidak cukup ya Kak Indah ya. Karena tentu dukungan dari regulasi, aturan, kebijakan ini juga sangat menentukan ya untuk bagaimana PR-PR yang seperti tadi sudah disampaikan sama Kak Indah ini bisa terjawab. Program atau kebijakan apa sih yang saat ini ya menurut teman-teman Forum Anak NTT paling dibutuhkan agar hak-hak anak tuh benar-benar terpenuhi?
1: Okay. Program atau kebijakan yang paling kami butuhkan, kan ini kita lihat juga berdasarkan keadaan atau realita. Yes, jadi program yang paling penting kalau dari kami Forum Anak, adanya program pendidikan yang merata. Artinya semua anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dimulai dari tingkat dasar sampai menengah. Nah, akses pendidikan ini tentunya harus dimulai atau harus dilaksanakan secara menyeluruh dari berjenjang, mulai dari desa hingga kota. Dan juga adanya ruang aman bagi anak-anak NTT, serta adanya perlindungan anak.
0: Okay. Dan kalau ngomong untuk hak-hak anak, setiap anak tuh pasti ingin pulang ke tempat yang membuatnya nyaman. Sebenarnya bukan anak saja sih, kita sebagai orang-orang dewasa pun demikian ya teman Pro2. Kalau dari Forum Anak sendiri, kira-kira lingkungan seperti apa sih yang membuat seorang anak tuh akan merasa aman, merasa bahagia, dan ya merasa terlindungi gitu?
1: Lingkungan yang membuat anak merasa aman, bahagia, dan juga terlindungi yaitu bagaimana cara anak diperlakukan dengan baik. Jadi anak-anak juga dihargai, dihormati dalam bentuk pemenuhan hak-hak anak, dan juga adanya lingkungan aman atau anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, diberikan ruang aman agar anak juga tidak merasa tertekan sendiri maupun ketakutan, hingga akhirnya mereka merasa bahwa mereka bahagia.
0: Oke, okay. Nah teman pre 2 ini kalau kita misalkan lihat dari contoh-contoh kasus yang terjadi sejauh ini, apalagi di era digital, media sosial, karena banyak orang tua tuh yang sampai sekarang tuh masih berpikir bahwa kasih sayang udah cukup dengan memenuhi kebutuhan materi bagi anak-anak ya. Nah ini juga yang kita lihat kasus-kasus yang terjadi adalah ternyata banyak relasi antara orang tua dan anak tuh tidak kurang bagus mungkin di rumah ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa lebih memilih cerita ke teman tanpa ke orang tua. Kalau dari kakak sendiri, bentuk kasih sayang seperti apa yang paling dibutuhkan sama anak-anak zaman now ya, untuk anak-anak saat ini, kayak gimana nih Kak Indah?
1: Oke, okay, kalau bentuk kasih sayang yang paling dibutuhkan untuk anak-anak zaman sekarang, kalau kita lihat sebenarnya ini merupakan suatu hal yang paling simple, karena ini sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya, tetapi sangat susah untuk dilakukan oleh para orang tua, yaitu anak didengarkan. Okay. Jadi mengapa anak didengarkan? Hemat saya sebenarnya anak-anak zaman sekarang ini lebih banyak dituntut untuk berbuat ini, itu. Jadi kayak mereka tidak didengarkan. Terus adanya komunikasi yang lebih terbuka antara orang tua dan anak gitu sih.
0: Okay. Karena kadang orang dewasa juga lupa ya kalau anak juga punya suara, punya pendapat. Nah ini juga yang sering sekali sampai saat ini masih ada hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan keluarga ya, dalam rumah masing-masing. Kenapa sampai anak nih juga perlu untuk didengarkan pendapatnya di rumah maupun di sekolah nih Kak Indah?
1: Nah, mengapa anak perlu didengarkan di rumah maupun di sekolah? Selain sebagai bentuk atau sebagai pemenuhan hak anak, ini juga merupakan hak dasar anak yang dilindungi oleh Konvensi Hak Anak PBB dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia nomor 35 tahun 2014 pasal 10. Lebih tepatnya dengan bunyi kalimat, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya.
0: Sudah tertuang juga ya dalam aturan ya teman pro 2, yang pastinya ini juga yang sering digaungkan bahkan sampai dengan saat ini. Ternyata kasih sayang juga punya dampak yang besar ya bagi pertumbuhan anak-anak nih teman pro 2. Dan kalau misalkan kita lihat lagi Kak Indah, apa sih dampaknya kalau misalkan seorang anak tuh dia tumbuh tanpa perhatian, tanpa kasih sayang yang cukup, biasanya tuh akan seperti apa?
1: Nah, kalau dampak bagi anak yang tumbuh tanpa perhatian dan kasih sayang yang cukup, seperti yang kita lihat, dampak ini akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan dia sendiri, seperti adanya gangguan emosi, terus rendahnya kepercayaan diri, merasa tidak berharga, tapi mereka juga bisa menjadi pelaku perundungan dan juga mencari perhatian orang. Dalam hal ini kan, kalau kurang kasih sayang dan tanpa perhatian kan mungkin lebih banyak mencari perhatian, dan juga sebagai pelaku perundungan, di mana mereka melampiaskan untuk anak-anak yang lebih lemah di bawah mereka.
0: Dan itu juga biasanya dari keluarga-keluarga yang kurang memberikan perhatian juga kan?
1: Iya.
0: Okay. Nah ini juga kita lihat ya teman pro 2, banyak yang mungkin bertanya apakah suara anak-anak tuh benar-benar bisa sampai kepada para pengambil kebijakan? Karena walaupun dibilang anak-anak, tapi masing-masing orang tuh punya hak yang sama ya. Kalau sejauh ini, forum anak sendiri sudah sejauh mana ya hadir menjadi jembatan aspirasi bagi anak-anak kepada pemerintah, para pemangku kepentingan, sejauh ini seperti apa?
1: Okay, jadi forum anak hadir untuk menampung dan menjadi suara, jembatan suara bagi anak-anak daerah kepada pemangku kepentingan ini sudah terjadi dan terlihat di Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi. Nah, ini sebagai forum musyawarah di mana melibatkan anak-anak dalam proses perencanaan di suatu daerah. Sehingga adanya Musrembang ini, anak-anak diberikan ruang aspirasi atau suara mereka didengar, adanya partisipasi dari anak-anak, dan juga sebagai dasar untuk adanya program prioritas sesuai dengan kebutuhan anak-anak sendiri.
0: Dan ini juga yang jadi peran ya dari teman-teman Forum Anak NTT ya sejauh ini teman-teman pro 2, keren banget nih. Nah kalau melihat kondisi daerah kita ya teman-teman pro 2, ini tentu ada nih beberapa persoalan yang masih menjadi perhatian, yang sering menjadi kasus yang diperbincangkan oleh banyak orang juga. kalau dari teman-teman sendiri ya, sesuai dengan yang dilihat di lapangan dan yang terjadi, kasus atau persoalan apa saja yang saat ini menjadi perhatian ya dari forum anak terkait dengan kondisi anak-anak di NTT dan mungkin di Kota Kupang sejauh ini?
1: Okay. Yang menjadi perhatian kami sebagai forum anak, banyak kejadian di Nusa Tenggara Timur dan juga Kota Kupang itu mengenai masalah-masalah kekerasan seksual belakang ini yang semakin marak. Terus adanya juga eksploitasi anak yang belum adanya suatu hal yang selesai tentang eksploitasi anak karena masih terus terjadi. Terus hal ini juga kan berkaitan dengan kesehatan mental anak. Dan juga kalau kita lihat anak tidak sekolah, permasalahan stunting, dan juga kurangnya partisipasi anak-anak sih.
0: Itu masih menjadi kasus yang sering terjadi saat ini ya teman Pro 2. Tapi kalau bicara soal aksi nyata, nah ini kita bakal kepoin lagi nih, program apa aja sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman Forum Anak NTT untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak?
1: Nah, karena kami hanya sebatas forum anak, okay, dan juga kami mempunyai dua peran penting, yaitu 2P. Kami sebagai pelopor dan juga pelapor. Kalau kami sebagai pelopor, di mana kami memberikan contoh-contoh atau hal-hal maupun kegiatan-kegiatan bernilai positif, misalnya adanya kegiatan kampanye atau menyuarakan hak-hak anak. Dan juga kami sebagai pelapor, ketika terjadinya suatu hal yang terjadi di luar pemenuhan hak anak atau tidak terjadi pemenuhan hak anak, itu kami sebagai pelapor, kami yang akan melaporkannya
0: sebagai perpanjangan tangan, yeah, juga. Oke, okay. Ini lumayan bagus juga ya program-program yang dijalankan oleh teman-teman Forum Anak NTT. Nah teman Pro 2, kita lihat lagi ya, sebagai anak-anak, biasanya tuh tidak semua anak-anak bisa berani berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat seperti yang dilakukan Kak Indah ini ya teman Pro 2. Nah kalau dari teman-teman forum sendiri, bagaimana sih cara untuk membantu anak-anak agar bisa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya?
1: Okay, kalau kami dari teman-teman forum ini, untuk membantu anak-anak untuk berani menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka dengan menyediakan ruang aman yang bebas, seperti adanya teman sebaya. Nah, kalau teman sebaya ini kan mereka bebas bercerita nih. Oh, kalau begini-begini, tapi kayak bebas bercerita dengan teman sebaya, lebih santai dan tidak adanya tekanan. Terus adanya ruang aman ini, di mana ide dari mereka itu kami hargai.

0: Forum Anak NTT.
1: Jadi pengalaman yang paling berkesan untuk saya sebagai pengurus Forum Anak NTT, kalau dari saya itu Forum Anak NTT ini banyak berkembang dalam berbagai hal, seperti adanya untuk kegiatan-kegiatan, karena kan provinsi, kalau berbicara mengenai Forum Anak NTT berarti kan meliputi seluruh NTT. Hanya perwakilannya dari kami teman-teman di Kupang, gitu. Kebetulan lebih, kalau untuk Forum Anak NTT lebih banyak kegiatan offline daripada online. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang berkesan seperti kami berkumpul untuk pemenuhan hak anak atau mendengarkan suara-suara anak, terus adanya juga lokal karya. Kalau lokal karya ini berkaitan dengan dinas-dinas seperti siap siaga atau LSM lainnya, itu kan berbicara mengenai bagaimana kalau di tempat-tempat bencana, bagaimana anak-anak didengarkan, terus bagaimana kebutuhan mereka, itu sih.
0: Jadi banyaknya kegiatan, kalau disuruh pilih satu yang paling berkesan sejauh ini yang mana nih?
1: Kalau yang paling berkesan sejauh ini, kalau dari saya sendiri, kegiatan dengan Kompas Institute dan juga Siap Siaga.
0: Kenapa itu paling berkesan?
1: Itu paling berkesan karena selain, fun fact-nya saya merupakan peserta terkecil dalam kegiatan tersebut.
0: Paling muda ya?
1: Ya.
0: Okay.
1: Paling muda dan juga saya mendapatkan ilmu baru. Gitu sih.
0: Ya. Yang paling berkesan itu ya sejauh ini. Nah, kadang perubahan besar itu biasanya harus dimulai dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil ya. Dan dari Kak Indah sendiri, pernahkah ada pengalaman yang membuat Kak Indah merasa bahwa perjuangan Forum Anak NTT ini benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan seorang anak ya, yang menjadi saksi hidup mungkin?
1: Kalau dari saya sendiri mungkin belum ada.
0: Oke. Okay.
1: Dari teman-teman lain juga mungkin sudah ada, tetapi perjuangan Forum Anak itu bagaimana mengumpulkan suara-suara anak dari, kalau berbicara mengenai Forum Anak Provinsi ya, bagaimana mengumpulkan suara-suara anak dari setiap kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus bagaimana dikumpul menjadi satu, terus mengajukannya kepada pemegang kepentingan atau pemangku kepentingan, tetapi mungkin belum dilaksanakan dengan baik. Itu sih yang saya merasa perjuangan Forum Anak ini sebenarnya membawa perubahan, tetapi belum didengar.
0: Gitu. Dan itu juga yang masih diperjuangkan sama teman-teman Forum Anak ya. Oke, teman Pro 2, tidak terasa sudah 30 menit berlalu pembicaraan kita. Seru banget ya ngomong soal tema Hari Anak Nasional tahun ini. Kita akan rehat sejenak dan setelah ini kita masih akan kepoin ya kesibukan-kesibukan Kak Indah bersama dengan teman-teman Forum Anak NTT. Yuna mau kasih satu nomor lagu dulu untuk kamu dari punyanya Raisa, lagu untukmu, untuk kamu Kak Indah dan juga teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Dan setelah ini kita bakal balik lagi, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Benedikta Indah Ngelo. Kak Indah, sebagai seorang pengurus Forum Anak NTT yang tadi sudah berbagi banyak informasi yang positif juga berkaitan dengan Hari Anak besok ya, di tanggal 23 Juli teman Pre 2. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan yang menjadi tema keren ya di tahun ini teman Pre 2. Nah, kalau ngomong soal ruang aman dan nyaman nih Kak Indah, sekarang kan kita masuk di gerakan nasional ruang aman nyaman anak ya, yang sedang digaungkan di berbagai daerah sampai dengan saat ini. Menurut Kak Indah sendiri ya, sebagai seorang pengurus Forum Anak NTT, kira-kira seperti apa sih sebenarnya ruang aman nyaman yang memang diharapkan oleh anak-anak untuk yang generasi saat ini?
1: Baik, kalau dari kami pengurus Forum Anak NTT, Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak merupakan ruang aman dan nyaman yang diharapkan oleh setiap anak-anak itu, tetapi bukan ruang dalam sebuah rumah atau sebuah tempat, tetapi diberi ruang di mana kebebasan untuk setiap anak dapat meluangkan kreativitas, ide dan juga inovasi-inovasi mereka.
0: Benar sekali, kalau ngomong soal ruang aman, ruang nyaman ya teman Pre 2 untuk anak-anak, kalau kita lihat juga dari kasus-kasus sekarang ini nih Kak Indah ya, banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak yang sering sekali kita dengar ya, bahkan mungkin tadi sempat buka HP juga masih ada kasus yang sama nih. Dari Kak Indah sendiri, kira-kira langkah pencegahan apa sih yang sejauh ini ya paling efektif yang ditawarkan agar anak-anak di NTT ini bisa terhindar nih dari kekerasan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar mereka?
1: Okay, mungkin kalau dari kami atau yang kami lihat langkah pencegahan yang sedikit lebih tepat yang dilakukan kalau di rumah itu adanya komunikasi yang terbuka. Misalnya orang tua mendengarkan anak tanpa menghakimi. Terus kekerasan ini kan ada kekerasan yang verbal, terus dan kekerasan-kekerasan yang lainnya itu tuh kan berarti kan berkaitan dengan mental-mental anak kan. Jadi bagaimana adanya komunikasi yang lebih terbuka antara anak dan orang tua. Terus kalau untuk di sekolah lebih tepatnya adanya peran dari guru BK atau bimbingan konseling agar anak-anak ini berani melapor tanpa takut. Terus adanya kampanye anti kekerasan dari guru BK ataupun kami sebagai forum anak, dan juga adanya metode belajar ramah anak. Dan juga kalau berkaitan dengan lingkungan sekitar kita, mungkin lingkungan sekitar juga bisa untuk melapor ketika melihat adanya kekerasan yang terjadi.
0: Benar sekali ya, dan itu juga masing-masing punya peran yang penting, baik itu di rumah, di sekolah maupun lingkungan sekitar ya. Dengan hadirnya Forum Anak NTT, tentu saja pemenuhan hak-hak anak juga bisa terrealisasi dengan baik sebagai perpanjangan tangan. Nah teman Pre 2, kan selain memberikan suara, Forum Anak ini pasti punya misi untuk memperjuangkan yang namanya hak ya dari anak-anak. Kalau dari teman-teman Forum Anak NTT sendiri, bagaimana sih untuk bisa memastikan bahwa anak-anak sekarang ini bisa dapat hak untuk belajar, bermain, berpendapat, dan juga mendapatkan perlindungan yang benar-benar terpenuhi?
1: Kalau dari kami, teman-teman Forum Anak, kami berperan dalam memastikan hak-hak anak untuk belajar, bermain, berpendapat, dan juga mendapatkan perlindungan ini karena Forum Anak sebagai wadah aspirasi, sarana partisipasi, dan juga jembatan komunikasi antara anak dan juga pemerintah. Maka dari kami itu lebih banyak berfokus kepada hak-hak dasar dari anak, yaitu untuk hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan juga partisipasi.
0: Benar sekali ya teman Pre 2. Dan kalau ngomong soal kehidupan anak-anak sendiri, biasanya tuh dimulai dari tempat yang paling pertama, yaitu dari keluarga ya, sebagai tempat belajar pertama, tempat mereka mengenal dunia teman Pre 2. Nah kalau dari Forum Anak sendiri, bagaimana sih melihat cara orang tua dalam menerapkan pola asuh penuh kasih tanpa menggunakan kekerasan nih?
1: Okay, kalau pola asuh tanpa menggunakan kekerasan, itu mungkin kalau dari kami dengan pola asuh yang penuh kasih sayang, seperti berbicara dengan adanya kontak mata atau tatapan yang lebih tenang, menjadi pendengar untuk anak, memahami alasan anak, dan juga ketika ada permasalahan yang terjadi, diberikan sanksi yang lebih logis, tidak melalui kekerasan, dan juga adanya ungkapan hangat dari orang tua untuk anak.
0: Okay. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini nih teman Pro2, mungkin karena masih di usia anak-anak ya, ternyata banyak juga nih keputusan-keputusan tentang anak yang justru dibuat tapi tanpa melibatkan anak. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, kenapa sih penting ya bagi anak-anak ini dilibatkan dalam kegiatan sekolah, masyarakat, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan nih sama mereka? Kalau dari Kak Indah gimana?
1: Kalau dari saya, anak-anak sangat penting dilibatkan dalam kegiatan di sekolah, masyarakat, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka. Karena anak-anak bisa diberikan ruang aspirasi atau adanya partisipasi, dan juga ketika mereka mengikuti atau mengambil keputusan, itu kan keputusan untuk mereka sendiri. Jadi menjadi sebuah dasar atau adanya keputusan maupun program-program yang dibuat sesuai dengan prioritas maupun kebutuhan anak-anak sendiri.
0: Oke, dan kalau dilihat di zaman sekarang nih teman Pro2, di era digital ya, hidup bersama dengan internet, media sosial yang memang bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak balita pun udah main medsos ya teman Pro2. Karena memang anak-anak sekarang tuh tumbuh bersama dengan internet dan media sosial. Kalau dari Kak Indah sendiri melihat, apa sih tantangan terbesar ya yang dihadapi sama anak-anak di ruang digital, dan bagaimana agar mereka bisa tetap aman dalam hal menggunakan media sosial ya, berselancar di internet? Kalau dari Kak Ina sendiri gimana?
1: Sebagai pengguna ruang digital juga, tentunya banyak tantangan yang terjadi. Seperti kalau kayak kita buka aplikasi atau media sosial, itu kan terdapat konten-konten atau reels-reels yang berbau negatif. Nah, tentu hal itu kan merupakan tantangan bagi pengguna. Nah, selain itu juga adanya cyberbullying atau bullying yang terjadi lewat media sosial. Jadi, kalau untuk bagaimana cara agar anak mereka tetap aman saat berinternet, kalau untuk mungkin kan untuk anak-anak yang berada di usia dari 3 tahun atau 3 tahun ke atas, itu kan memiliki YouTube anak. Kan kalau itu kan YouTube anak. Nah, YouTube anak itu kan otomatis semua isi anak, tidak ada hal-hal lain. Terus kalau untuk sebagai pengguna digital, kalau dari saya sendiri, kalau menggunakan HP atau media sosial lainnya, itu mungkin lebih banyak dibatasi dengan waktu. Terus adanya zona bebas HP atau waktu makan malam atau sebelum tidur, dan berbicara dengan teman maupun keluarga, itu mungkin HP disingkirkan dulu. Terus jadikan ruang digital ini sebagai suatu hal yang menyambungkan, atau dari satu sisi dari jarak jauh, dan bukan sebagai pemisah.
0: Dan itu juga yang perlu untuk diketahui ya sama orang tua, bahkan kita sendiri yang hidup bersama dengan anak-anak ya di lingkungan sekitar kita teman Pro2. Nah, kalau dilihat lagi nih Kak Indah, ini juga sangat penting untuk dilihat informasinya sama teman Pro2. Kalau misalkan seorang anak menjadi korban perundungan, kekerasan, pelecehan seperti kasus-kasus yang banyak terjadi di luar sana, apa sih langkah pertama yang sebaiknya harus dilakukan ya untuk anak tersebut agar bisa mendapatkan yang namanya perlindungan?
1: Oke. Kalau langkah pertama, langkah yang paling krusial adalah membawa anak ke tempat yang aman dan mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Tindakan ini cepat dan sangat penting untuk memulihkan kondisi psikologis anak, sekaligus menghentikan ancaman kekerasan fisik maupun mental yang sedang dialaminya.
0: Itu merupakan tindakan pertama yang perlu untuk dilakukan ya. Oke, teman Pre2 pastinya untuk kamu juga yang sedang mendengarkan, jika ada yang ingin kamu tanyakan boleh banget ya. Dengan obrolan seru kita kali ini masih menjelang Hari Anak Nasional yang jatuh di 23 Juli besok ya teman Pre2. Nah kalau masih ngomong soal berani melapor nih, kalau misalkan ada yang menjadi korban kekerasan, karena kesadaran untuk berbicara ini memang biasanya tidak selalu mudah untuk para korban ya Kak Indah. Kalau dari kakak sendiri, apakah anak-anak saat ini memang sudah cukup berani untuk melaporkan jika mereka mengalami kekerasan, dan apa saja yang masih menjadi kendala, tantangan hingga mereka tuh kayak tidak berani untuk melapor?
1: Oke, kalau kita lihat mungkin anak-anak zaman sekarang ini belum terlalu banyak untuk berani bersuara atau berani melapor. Kendala atau tantangannya juga bisa dari mereka sendiri maupun dari lingkungan, baik lingkungan rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Karena kalau kayak mereka melapor, oh pasti diintimidasi atau mendapatkan kekerasan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Jadi kayak, oh lebih baik diam daripada melapor. Mungkin kalau melapor kan membuat perpecahan atau kerusuhan yang terjadi.
0: Dan kebanyakan karena takut karena malu ya.
1: Iya.
0: Kebanyakan kayak gitu nih teman Pro2, dan itu masih menjadi tantangan sampai dengan saat ini. Dan kalau ngomong soal melindungi anak, apalagi program-program yang ditawarkan sama teman-teman Forum Anak NTT, ini tentu saja tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja ya. Bagaimana sih kolaborasi antara Forum Anak, pemerintah, sekolah, orang tua, bahkan masyarakat ya, agar gerakan ruang aman, nyaman anak ini benar-benar bisa menjadi gerakan yang nyata dan dirasakan ya dampaknya bagi seluruh anak-anak di NTT.
1: Oke, pendapat kami dari Forum Anak ini, kolaborasi ini dibangun dari peran masing-masing elemen, baik pemerintah, sekolah, orang tua maupun lingkungan masyarakat, yaitu melalui kami atau Forum Anak juga sebagai pelopor dan pelapor atas apa yang terjadi di lapangan atau realita sehari-hari dan dalam keseharian. Kalau untuk pemerintah menyediakan fasilitas pendukung, sekolah lewat orientasi siswa baru atau masa pengenalan lingkungan sekolah, kebetulan kan MPLS kali ini dengan tema MPLS ramah, terus memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang aman dan juga nyaman. Orang tua juga perlu menyediakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, serta masyarakat dapat menjadi jejaring pengaman sosial yang aman dan bisa mengawasi.
0: Keren ya teman Pro2, dan banyak dibagikan sama Kak Indah berkaitan dengan program kerja dari Forum Anak NTT dan juga tema untuk Hari Anak Nasional tahun ini. Nah kalau Kak Indah, ini mungkin kita bertanya agak di luar dari topik kita ya, tapi kalau Kak Indah sendiri udah berapa lama sih kesan pertama atau mungkin motivasi untuk bergabung bersama dengan teman-teman pengurus Forum Anak, yang mana kan banyak sekali kesibukan ya, tapi kok masih mau menyempatkan diri untuk bisa terlibat dalam pelayanan seperti ini?
1: Kalau dari saya sendiri, saya melihat bahwa masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya. Di satu sisi sungguh merasa kesian, tapi kalau di sisi lain ya lebih baik untuk masuk ke Forum Anak. Jadi dari situ kita bisa membantu teman-teman atau anak-anak, lebih banyak mendengarkan suara-suara mereka dan juga lebih banyak mendengarkan apa yang mereka butuhkan gitu sih.
0: Dan udah berapa lama nih Kak Indah untuk terlibat dalam aksi-aksi seperti ini nih?
1: Kurang lebih baru setahun.
0: Setahun ini ya, berarti di Forum Anak ini NTT ya. Oke, luar biasa. Dan kita juga berharap ya teman Pro2, apa yang digaungkan sama Kak Indah dan teman-teman Forum Anak NTT ini juga bisa dirasakan oleh setiap anak dengan kerjasama yang baik dari semua stakeholder ya, untuk memberikan masa depan yang baik bagi generasi masa depan Indonesia, yakni anak-anak NTT saat ini. Oke, dan sepertinya kita sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di Talk Space kali ini teman Pro2, udah di penghujung acara. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini, apa sih pesan dari Kak Indah ya mewakili Forum Anak NTT kepada seluruh masyarakat agar tema yang digaungkan tahun ini benar-benar menjadi budaya sehingga setiap anak tuh bisa tumbuh, belajar dan juga meraih cita-citanya dengan aman, nyaman dan bahagia?
1: Oke. forum pesan dari Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat adalah menjadikan gerakan ruang aman nyaman anak sebagai budaya dengan bergotong royong, dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan juga digital.
0: Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong ya buat Kak Indah dan juga untuk kebersamaan kita kali ini teman Pre2 dengan topik sayang anak, lindungi dan bangun masa depan ya menjelang Hari Anak Nasional di besok nanti. Kita berharap segala hal baik yang udah disampaikan ini jadi insight yang positif buat teman Pre2 yang sedang mendengarkan, dan sukses untuk teman-teman di Forum Anak NTT, kesempatan berikut boleh lagi ya main di Pre2. Oke teman Pre2, Yuda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Kita bakal ketemu lagi di edisi Talk Space selanjutnya dengan cerita-cerita seru dari anak-anak muda keren NTT yang akan hadir dengan pengalaman inspiratifnya. So, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you teman Pre2.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak.
2: Wih, keren banget
0: ya.
2: Nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

0: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu. Wow. Aduh, ini udah kayaknya udah selesai sunset ya, Ji ya. Kalau udah jam begini ya.
1: Santai
0: di sunset.
1: Santai di sunset tapi sendiri.
0: Kamu jangan menyinggung diri kita berdua ya. Aduh, tapi emang kalau jam-jam begini tuh kayak apa ya kalau dengerin lagu-lagu romantis.
1: Nangis.
0: Ya, karena galau kan, kayak tadi Adele, All I Ask, Teman Produa.
1: Oh, dari Adele ya, Teman Produa. Nah, kalau itu kan All I Ask. Yes. Kalau Yinda sendiri apa tuh?
0: All I Want
1: is Christmas.
0: Anything you want. Take me to the moon. Abis ini ya kan, take me to the moon ya.
1: Astronot.
0: Jangan dong. Tapi kita bakalan bikin kamu melayang-layang di angkasa. Atau mungkin seperti vibes J menyaksikan sunset.
1: Menyaksikan
0: kalau
1: sunset.
0: Udah dengerin lagu-lagu di Pradi WFM.
1: Pastinya Teman Produa.
0: Aji, gimana hari kamu?
1: Hari ini cucian gak beres-beres, jadi agak
0: Tapi better lah. Wih, gimana, udah selesai Piala Dunia. Wih, Aji nih luar biasa loh. Katanya suara kamu udah hilang.
1: Ini bab suara mulai ada lah. Ini jangan buat bab suara hilang.
0: Wih, kemarin euforianya.
1: Iya, euforianya itu seru banget.
0: Walaupun tim kesayangan gak masuk.
1: Gak masuk, cuman top scorer nih bos. Mbappe.
0: Top scorer ya. Ya, setidaknya Spanyol sudah menyelamatkan.
1: Menyelamatkan harga diri kita semua ya.
0: Oke, okay, dan pasti kita bakal seru-seruan Tumben Pre 2 dengan ragam informasi yang seru-seru. Yoki. Juga di sore hari ini. Kita juga kasih kesempatan dong untuk kamu yang pastinya mau
1: gabung.
0: Yes. Request lagu, salam-salam.
1: Salam yang di studio juga boleh.
0: Iya, salam kita dong. Masa salam-salam orang-orangnya aja. Kita juga harusnya. Kamu langsung mention aja di mana nih, Aji?
1: Di 0811-3820-9090 atau langsung aja di live chatnya kita di aplikasi RRI Digital.
0: Bener juga. Kamu bisa langsung gabung aja karena masih ada nomor-nomor lagu yang enak-enak banget.
1: Yuh, lagu
0: mau kasih
1: apa tuh?
0: Satu nomor lagu ini enak banget nih, Aji. Ini sebenarnya lagu yang Yunda dengerin waktu masih
1: suka sama dia.
0: Enggak dong, jangan dong. Ini lagunya Wiz Khalifa dengan Roll Up, Teman Pradu. Ini lagu yang enak banget, nggak tahu kenapa ya. Ini lagu zaman SMP. Jadi tiap kali dengerin lagu ini kayak kembali ke masa SMP.
1: Nah, kalau Ina kan Roll Up kan. Yeah. Kalau Aji Wiz Khalifa tuh ini apa nih? See You Again.
0: Oh, See You Again.
1: Featuring sama Charlie
0: Puth. Kalau denger lagu itu aku ingatnya Peter Parker.
1: Peter Parker. Oh, kenapa?
0: Yes, karena
1: kan itu soundtracknya ini Fast and Furious.
0: Iya.
1: Peter Parker.
0: Peter Parker kan yang meninggal itu kan.
1: Oh, soalnya kita sendiri.
0: Oh, anak-anak ini beda ya. Kita kan ini ya kaum-kaum uzur.
1: Kalau kami Narnia.
0: Oh, Narnia. Aku juga Narnia loh. Tapi ya kita dengerin dulu aja ya. Untuk Wiz Khalifa Teman Pradua masih ada lagu-lagu enak lainnya. Stay tune di Pradua FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamanan NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 99 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Nobody wanna see us together,
0: but it don't matter, no, cause I got you.
1: Aduh, makin malam.
0: Makin malam makin sendu nih.
1: Lagunya makin menggigit. Menggigit apa sih ya?
0: Ya tapi kayaknya habis ini harus apa, lagu Lonely deh.
1: Oh iya, Lonely. Nanti kan aku akan meninggalkan kamu dan akan lonely dari jam 7 sampai jam 12 malam. Tapi tenang aja,
0: gak sendiri, aku sama temen Pro 2.
1: Iya, bener banget ya. Aduh, kalau udah malam kayak gini kayaknya semua udah pada happy juga. Karena akhirnya selesai tugas aktivitas, ya, ada yang kerjanya. Di jalan pulang ya.
0: Tapi kayaknya buat kakak-kakak driver dong yang masih bekerja malam hari ini, semangat buat.
1: Masih banyak juga ya yang kayaknya shift malam juga.
0: Shift
1: kayak
0: malam juga
1: ya. Yang lagi di pasar. Wih, kemarin aku ke Impress kan.
0: Kau Impress.
1: Yes, biasa. Kakak rumah tangga yang baik. Ya. Terus aku pas lagi belanja-belanja dengerin suara Isak nih.
0: Nyanyi di pasar?
1: Bukan dong, lagi dengerin Pradue. Yes, jadi untuk kamu ya yang mungkin sedang bapak ibu ya, kakak adek yang lagi semangat-semangat dengan aktivitas masih di pasar juga mungkin ya, lagi jualan, nunggu-nunggu pelanggan. Semangat aja, kalau udah ditemenin sama Pro 2 tuh ya gak bakal sendiri.
0: Gak bakalan sendiri, kayak jadi kamu, ngerasa ada yang mengisi
1: ya, kamu yang gak bakalan biarin aku sendiri.
0: Aduh, bisa di skip gak sih?
1: Harus di skip dong. Oke, kita lihat juga ada satu informasi baru nih teman-teman. Dari siapa tuh? Ini dari New Jeans.
0: Wow. Oh iya, tadi siang Aji lihat teasernya di Instagram.
1: Comeback kan?
0: Comeback
1: akhirnya ke industri. Ya, bener. Tapi mereka comeback ini dengan 4 anggota ya, teman Pro 2.
0: Memang Daniela ya.
1: Ya, sinyal comeback New Jeans ke industri musik dari unggahan apa ya, sosial media mereka juga. Bahkan ada videonya. 2026 Summer of New Jeans yang dirilis secara tiba-tiba di akun YouTube mereka. Tiba-tiba gak ada pemberitahuan, udah langsung ada video yang diupload gitu teman-teman Pro 2. Yes. Dan ada nih foto-foto terbaru yang menampilkan 4 anggota.
0: Siapa
1: ada
0: itu?
1: Siapa? Hairin, Yen, Minji, sama Hani. Diunggah dalam situs resmi serta akun Instagram resmi grup. Jadi kalau kamu tidak percaya, langsung dicek aja teman-teman Pro 2. Akhirnya mereka comeback juga ya. Kemarin pro kontra gak sih?
0: Itu lama kali ya.
1: Udah lama itu. Juga
0: mungkin,
1: ya.
0: Kemarin hampir bosan.
1: Yo, benar sekali. Padahal kan lagu-lagu mereka tuh asik-asik lagu, banget. Aku suka tuh yang Bubblegum. Setelah ini boleh ya, Bubblegum ya. Bubblegum nih.
0: Kalau aku yang Keza.
1: Oh, yes, benar.
0: Hype boy
1: ya. Yeah, bisa tuh. Aduh, kapan ya kita bisa nonton konser kayak New Jeans, BTS secara langsung gitu teman Pre.
0: By the way, BTS kemarin di apa finalnya?
1: Yes, kamu nonton juga kan? Halftime-nya 11 menit tapi wah, performance-nya luar biasa ya. Itu pertama kali dalam sejarah sih. Ya kan, dipakai jeda untuk show music teman Pre 2. Kita masih akan hadirkan beragam informasi lainnya selain dari comeback New Jeans. Jadi untuk kamu para fans yang mungkin lagi rindu-rindu, kita mau kasih satu nomor lagu Bubblegum
0: by New Jeans.
1: Enjoy teman Pre 2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Masih di 90,9 Men Predue. Julia Miserables Issues. Oke, okay. Kita masih seru-seruan dengan lagu-lagu yang enak-enak banget Men Predue. Kita juga masih punya informasi terupdate untuk kamu. Ini kayaknya full Korean artist ya, K-pop star Men Predue. Kali ini datang dari Ayu. Ayunda.
1: Beda
0: ya, nasibnya aja udah beda ya. Ini ada artis sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, siapa yang nggak tahu Ayu ya. Nama aslinya tuh Lee Ji Eun ya, nama panggungnya tuh Ayu. Nah ternyata ada kabar tidak enak nih dari si Ayu ya, katanya gangguan kesehatan di telinganya yang akhirnya berdampak pada perubahan rencana aktivitas menyanyi. Oh kalau penyanyi tuh kan kayak gitu ya, kalau udah sampai down ya itu akan berpengaruh sama kualitas suara. Yes. Bahkan dia ini juga sempat mengatakan bahwa ada gejala patulous eustachian tube. Apa sih?
1: Apa tuh?
0: Artis tuh kalau penyakitnya tuh aneh-aneh nama-namanya, padahal kayak cuma pilek. Iya, harus yang ilmiah banget ya. Ternyata ini disfungsi tuba. Apa tuh? Oh, kondisi telinga. Pada kondisi telinga yang tidak menentu, yang kadang membaik, kadang memburuk. Oh, bisa. Ada musim kayu, ada angin-angin di Kupang justru. Jadi memang kayak gitu ya. Kondisi kesehatan ini yang akhirnya membuat Ayu ini merubah rencana aktivitasnya, termasuk membatalkan konsernya yang bakalan berlangsung di September. Sakitnya sekarang, wih pasti parah nih kalau kayak gini. September tapi udah diratal dari sekarang ya. Menunda perilisan album terbaru juga.
1: Ini kayaknya yes. Sinyal untuk harus istirahat.
0: Istirahat dulu deh Ayu ya, gak apa-apa. Ayunda di sini juga. Ajoenda yang ganti kan bisa sih.
1: Bisa
0: nanti
1: tuh.
0: Hubungin aja ya di medsosnya Predue ya. Jangan sampai aku baru muncul langsung apa yang terjadi.
1: Dilempar botol.
0: Makasih Mbak Acu. Nah teman Predue, kita juga masih menghadirkan ya kesempatan untuk kamu yang mau
1: salam-salam.
0: Ya, hari ini ada yang ulang tahun.
1: Siapa yang ulang tahun?
0: Kalau ada yang ulang tahun. Kamu ulang tahun juga boleh, Ji.
1: Kemarin siapa yang ulang tahun ya?
0: Siapa?
1: Kayaknya pemain bola, cuma kita lupa namanya.
0: Siapa? Kayaknya aku tahu deh. Kelewatan. Maaf ya otak
1: Ilang
0: ini juga.
1: Ini Yamal.
0: Yamal. Yamal. Selamat
1: ulang.
0: Selamat ulang tahun Yamal. Yamal. Yamal ceweknya cantik we.
1: Sudah menang Piala Dunia. Ulang tahun Jupas.
0: Ceweknya cantik lagi. Ih keren banget ya. Nah kalau misalkan kamu teman Predue lagi berbahagia di hari ini, mau kasih ucapan buat orang-orang terkasih, langsung aja mention kita ya. Masih dengan lagu-lagu enak kayak tadi kita udah bahas soal Ayu, maka lagunya ada dari Ayu juga dengan Love Wins. Oh special untuk
1: aduh,
0: kamu
1: itu enak banget lagunya.
0: Enak ya. Ya langsung aja enjoy teman Predue.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Masih di 90,9 MHz teman Pro 2. Sayang sekali. Sayang kamu. Ini harus pamit teman Pro 2.
1: Pamit. Nanti di jam 12 sampai jam 5 pagi.
0: Jangan dong. Udah harus pamit undur voice, tapi tenang aja. Aji masih semangat ya. Yoi. Untuk menemani. Masih di rangkaian jaga malam, nanti kita bakal masuk dengan segmen acara yang lebih seru. Dan setelah ini juga akan ada info Pro 2 untuk kamu. Yes. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu. Dadah.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Rabu tanggal 22 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, Harry Styles terpaksa membatalkan konsernya di Stadion Morumbi, São Paulo, Brasil, di 21 Juli kemarin, dan pihak penyelenggara menyampaikan bahwa pembatalan ini terjadi akibat gangguan kesehatan yang dialami sang artis selama tur. Dan sayangnya pihak penyelenggara tidak membeberkan rincian medis lebih lanjut atau mendetail, tapi mereka memastikan bahwa jadwal konser berikutnya pada 24 Juli mendatang akan tetap berjalan sesuai dengan rencana, dan para pemegang tiket untuk konser 21 Juli akan menerima pengembalian dana secara penuh secara otomatis, dan penyelenggara juga menawarkan akses diskon khusus untuk membeli tiket konser hari Jumat walaupun kuotanya sangat terbatas. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, penyanyi mandap pop asal Taiwan Eric Chou resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You yang didapuk sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day, dan kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan Marvel. Dan lagu tersebut pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, Medusa kembali merilis single terbaru yang kali ini bertajuk Weekend di 17 Juli 2026 dengan menggandeng penyanyi asal Amerika Serikat Khalid, dan kolaborasi ini juga menjadi yang pertama bagi kedua musisi. Walaupun sebelumnya mereka ini sempat menggarap remix lagu Save My Love milik Keigo yang turut menampilkan Khalid dan Griffin, dan bagi trio produser elektronik asal Italia tersebut, Weekend hadir sebagai penerus single kolaborasi Silence bersama dengan Rani yang dirilis di bulan lalu. Sementara bagi Khaled, lagu ini juga menjadi kolaborasi keenamnya sepanjang tahun 2026. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang. Teman Pre 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

99,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sama aja dijaga malam sampai dengan pukul 12 malam nanti teman Pro 2. Pastinya kita bakal seru-seruan bareng ya. Dan buat kamu yang mau request lagu, mau salam-salam juga boleh banget pastinya. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 nanti di jam 10 ya teman Pro 2, sampai dengan jam 11 kita bakal curhat, edisi curhat gitu kan teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang lagi patah hati atau lagi dalam fase yang lagi berat nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati jalan sampai di tujuan dengan selamat teman Pro 2. Pastinya bakal aja bakal nemenin kamu sampai malam nanti. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
2: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman hidup dari Bayi Tulus, teman Pro 2. Nah, kalau dari lagu ini sendiri gitu kan, teman Pro 2, kita juga pasti mikir ini kira-kira nanti yang menjadi teman hidup kita tuh siapa gitu, teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang lagi sama teman hidup kamu sekarang, teman Pro 2, semoga tetap lancar aja, teman Pro 2, dan santai aja di Pro 2 FM Kupang. Karena setelah ini juga Haji mau muterin nih koleksi yang enak juga, teman Pro 2, dari Dere dengan Tanya. So buat kamu, enjoy this one.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Jaga Malam.
1: Yes. Sama siapa? Betul. Besok siapa?
2: Benar.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
2: Betul. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu?
2: Yaitu adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
2: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
2: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
2: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
2: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
2: Yoi.
1: Tentunya di MLC
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita, kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
1: Betul sekali.
2: Barengan sama
1: Lukman Podolski.
3: Yo, what's up?
1: What's up, bro? What's up?
2: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
3: Iya, semalam.
2: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
3: Udah lama tak kembali.
2: Tak kembali.
3: 2019.
1: 2019. Wow.
2: Sebelum COVID ya.
3: Yes.
2: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
3: Boleh lah.
2: Vibe-nya
3: udah lain.
2: Tapi udah lain.
1: Bener.
2: Jalan ke Bundaran HI, Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
3: Iya.
1: Betul.
2: Udah keren lah ya.
1: Bener.
2: Nah, Lukman Podolski.
1: Yes.
2: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
1: Bener, dari mana ini nama Podolski?
2: Ada keturunan Rusia.
1: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
3: Bukan. Namanya agak alay.
1: Oke, dari mana tuh ceritanya?
3: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
2: Gitu. Itu nama stage name kan pasti?
3: Itu nama Facebook.
1: Nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
2: Lu
1: okay,
2: juga
1: okay.
2: Ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
1: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
2: Namanya apa itu?
1: Itu ininya Bondan.
2: Oh, yeah, Respector.
1: Fat to Black, gitu-gitu lah.
2: Jadi Podolski itu nama Facebook?
3: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi udah ke arah sini gak bisa tukar.
2: Jadi gak bisa diganti.
3: Udah tak boleh.
2: Tak boleh
3: turn back time.
1: Iya, yeah, sudah melekat ya.
3: Ya tak apalah, begitulah.
2: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
1: Wow.
2: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
3: Apa konten dari segi apa dari,
2: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
3: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
2: Oh, kontennya dulu apa waktu?
3: Like skit. Ya, yang kelakar.
2: Oke.
3: Jenaka lah.
2: Sketsa ya.
3: Sketsa, yes. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
1: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
3: Saya pun nggak tahu.
2: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
3: Sendiri.
2: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
3: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
2: Oke.
3: Ya, kalau tetmennya tripod.
2: Oke.
3: Yeah, so itulah kita berdua aja lah dulu.
2: Di TikTok, Instagram?
3: Dulu nggak ada TikTok.
2: Dulu di mana tuh?
3: Dulu di IG aja.
2: Wah, iya.
1: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
3: Dari kalian pernah dengar Vine?
1: Oke, tahu.
2: Dari zaman Vine.
3: Yes.
1: Wow.
2: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
1: Iya, benar-benar.
3: 6
1: detik kan.
3: Yes.
2: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
1: Benar. Iya. Ramai banget konten
2: ramai banget, gitu. Ramai banget. Iya, makanya ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
1: Gokil sih.
3: Iya.
2: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
3: Can say viral lah that time. That time, I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. One minute. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
1: Yeah. Okay.
2: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
3: Awalnya komedi.
2: Okay.
3: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
1: Oh, okay.
3: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat kenapa? Music?
1: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
3: 2000 yang seriusnya 2019.
1: 2019 yeah. Itu mulai.
3: Ya, yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
1: Oke.
3: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
2: Oke. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
3: Pada awalnya mereka tak suka.
2: Okay.
3: Suka lah macam ya lah orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat apa
2: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
3: alhamdulillah, ya.
2: Alhamdulillah, ya.
3: Yeah.
1: Wow. Yeah.
2: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
1: Yes.
2: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
1: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
2: Wah, wow, serius banget kalau ini. Very serious, ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
1: Oh, sedap.
3: Iya. Yeah.
2: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
3: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
2: Oke. Okay.
3: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
1: Betul-betul.
3: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
2: Oke.
1: Okay. Okay.
3: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
1: Okay. Wow, menarik.
2: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
3: Yang tahu jelas tahu.
2: Tapi emang nggak mudah, ya.
1: Bener.
2: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
3: Oke. Okay.
2: Yeah, yeah. Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
1: Oh.
2: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi
3: ibu enggak ada.
2: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu.
1: Bener.
2: Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan?
1: Benar.
2: terlalu busy.
1: Betul.
2: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah, sampai akhirnya dibikinin gerakan
1: ayah mengantar sekolah.
2: Mengantar sekolah.
1: Oh.
2: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
1: Yes,
2: itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
1: teringat
2: itu dianterin gitu dia.
1: Wow, oke. Okay.
2: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
3: Iya.
2: Ya enggak? Lukman, iya tak?
3: Enggak ingat.
2: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
1: Iya, kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
2: Oh, berangkat sekolah dianterin?
1: Pasti.
2: Karena bareng sekalian kerja.
1: Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
2: Sama abang
1: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
2: Okay.
1: Biasa kayak gitu.
2: Makanya dari cerita yang ini, ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
3: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
1: Benar.
3: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
1: Okay.
2: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
1: Ya, iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya, kan?
2: Boleh.
1: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya, ya.
2: So don't go anywhere.
1: Masih di MLZ Music Live Chat.
0: Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh.
0: Gak ada
2: yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak
0: ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu. Gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya. Yeah. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut, karena takut kena backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege. Gitu.
0: Betul, privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih gitu. Ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop
1: kasih
0: aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
1: Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay.
1: Oh, ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
0: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew,
1: pramugara.
2: Yeah. Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
2: Flight attendant.
0: Tapi
2: lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata yes. Ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Enggak ada namanya ya. Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rooms World.
0: Rooms World namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Jadi dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Di situ bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital yes, streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Yeah. Ada jadi, gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Selamat sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih? Nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2.
1: Apa? Yang main gitar?
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku bro.
0: Sengaja. Sengaja. Oke, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: stres yang positif sama stres yang negatif begitu.
1: Stres ada yang positif juga ya?
0: Iya kak.
2: Oh begitu?
1: Makanya kemana itu maksudnya kak?
0: Jadi kayak stresnya itu yang tidak dalam jangka panjang begitu, yang masih bisa dikendalikan.
1: Kayak contohnya kayak tangga tuan. Nah, pasanganmu yang stres.
0: Iya, atau ada masalah.
1: Kalau ada yang bilang, kalau milenium dapat ini apa dari pintu nah, ini dong pukul balik tuh pintu, kan? Contoh begitu. Tapi kalau pas generasi gen strawberry sekarang, begini langsung,
2: kalau begitu lah, tapi buka dulu toh.
1: Iya. Sebentar, buka tapi sudah siap.
0: Sebelum
1: sudah siap belum?
2: Belum.

0: Halo, salam jumpa pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di podcastku, Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan kali ini Kupang punya topik yang sangat menarik. Dan ini semua harus dengar, semua harus tahu, semua harus nonton. Karena ini penting untuk Kupang kesehatan mental. Dan saat ini Beta Son sendiri, karena Beta bersama dengan salah satu pasien yang cukup sering mengalami depresi di ujung paling sebelah saya. Silakan pasien perkenalkan diri. Kemarin saya dengar-dengar katanya sempat gak makan 3 hari, ya gak? Karena emang gak ada duit, apa emang ada depresi, Pak? Sebenarnya kenapa, Bapak?
1: Saya harus jujur.
0: Ya, jujur-jujur aja, Bapak. Jujur.
1: Jujur bahwa sekarang lagi musim kering. Jadi, ya, dompet juga kering.
0: Jadi ternyata dompet kering menyebabkan depresi juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Ya? Dan kelaparan ya, lebih kepada.
1: Iya, ditambah lagi dengan... Ya, pekerjaan harus perfeksionis,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, oke. Jadi, tapi sebentar dulu, Bapak. Dan tadi saya tanya Bapak nama siapa? Iya. Bapak belum kesempat Bapak nama dan tadi nih?
1: Iya, saya adalah Fong Siyase. Mohon bantuannya ya. Ini for the first time in the podcast queue.
0: Yeah. betul kok. Pertama kali, Pak.
1: Iya, baru pertama kali untuk tahun ini.
0: Untuk tahun ini ya. Iya, sebagai co-host ya. Oke,
1: betul,
0: terima kasih Kak Fongki. Kak Fongki langsung perkenalkan. Siapakah narasumber kita yang kalau mau dibilang ini adalah orang yang sangat punya peranan penting untuk bisa mengatasi depresi?
1: Iya. Jadi Kak Vero, untuk tamu kita pada kesempatan ini, kali ini kita akan bahasnya soal kesehatan mental gitu ya.
0: Yes, betul, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Memang kalau kita bicara soal kesehatan mental ini kan sesuatu yang sangat penting, semuanya perlu kita bahas bersama dengan narasumber kita. Ada Kakak Eurizky Dayana Pandu sebagai pengurus IPK HIMSI NTT bagian keanggotaan. Halo Kak Eu.
2: Halo.
0: Halo Kak.
2: Ini pertama kali.
1: Oh, pertama kali juga. Ya. Oh, pertama hormat ya.
0: Sama ya, pertama kali ya. Aduh.
2: Jadi jujur agak deg-degan.
0: Tidak apa-apa, itu wajar sebagai manusia ya. Iya, kita memang harus deg-degan.
1: Normal ya?
2: Iya.
0: Itu normal. Yang tidak normal itu saya sebenarnya. Karena enggak deg-degan gitu.
1: Oh, begitu.
0: Langsung depresi aja.
1: Langsung. Enggak,
0: jangan-jangan. Oke, okay, Kakak.
1: Jadi kali ini kita akan bahasnya tentang kesehatan mental bukan tanda lemah. Jadi Kak Eu, sebenarnya kalau kotong stres itu apakah benar-benar kotong ini orang kayak butuh psikolog atau bagaimana? Karena biasanya kalau kotong bilang kalau kotong ke psikolog itu kan orangnya ini orang semula gila nih. Itu kan kotong mindset selama ini.
0: Iya, mindset selama ini. Tapi mungkin juga kotong harus pengertian stres dulu itu apa?
1: Boleh lah, apa ya, boleh.
0: Supaya ketemu bisa diagnosa ketemu diri sendiri, begitu ya,
2: betul,
0: Kak?
2: Betul. Jadi memang karena apa ya, Kak? Ada anggapan di masyarakat gitu. Kalau memang kayak kita tuh kalau ke psikolog atau kita ke klinik kejiwaan atau kita ke poli kejiwaan itu kita kayak lebay begitu. Kayak apa sih? Sebenarnya apalagi kayak anak-anak muda sekarang tuh kan mereka butuh begitu pergi, tapi kayak kadang tuh keluarga tidak support begitu, kayak apa sih lu lebay, lu apa sih lu pung tekanan hidup yang terlalu berat begitu, masih muda begitu. Padahal sebenarnya apa ya, Kak, masalah kesehatan mental ini bukan kelemahan sih, tapi stigma sosial.
1: Stigma.
2: Iya, stigma sosial dan miskonsep di masyarakat yang ada. Jadi itu yang membuat sehingga orang menganggap bahwa kalau dia bilang dia punya permasalahan terhadap kesehatan mental dianggap lemah begitu. Padahal sebenarnya ini itu dipengaruhi oleh berbagai hal begitu, Kak, ya. Ada faktor biologisnya, psikologisnya, terus ada faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang begitu yang terkait dengan kesehatan mentalnya begitu, Kak. Itu yang apa ya, dia tuh berkaitan dengan genetik. Jadi misalnya mungkin ada genetiknya, terus jadi mempengaruhi. Jadi misalnya kan ada yang kayak usia dini pun dia punya permasalahan terhadap kesehatan mentalnya begitu. Karena kan orang cuma berpikir karena mungkin tuntutan hidup yang terlalu besar baru orang punya permasalahan terhadap kesehatan mental begitu, bisa stres, bisa depresi atau sebagainya. Padahal sebenarnya tuh karena ada genetik, ada trauma, terus gitu, ada stres berkepanjangan gitu, terus ada ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak gitu, yang individu itu tuh sebenarnya tidak bisa kendalikan, Kak. Makanya itu sudah ada pemahaman keliru, terus standar budaya, terus gender, terus apa ya, stres yang sosial positif yang bilang, sama kita stres yang negatif gitu.
0: Stres ada yang positif juga ya?
2: Iya kak.
1: Oh begitu?
0: Makanya kemana itu maksudnya kak?
2: Jadi kayak stresnya itu yang tidak dalam jangka panjang gitu, yang masih bisa dikendalikan.
0: Kayak contohnya kayak tangga tua. Tanggamu
2: udah stres. Iya,
0: kalau ada yang bilang, kalau milenium dapat ini apa dari pintu nah, udah pukul balik tuh pintu, kan contoh begitu. Tapi kalau pas generasi gen strawberry sekarang, begini langsung,
1: kalau begitu bilang, tapi buka dulu tokenmu.
0: Iya. Sebentar, dia mau buka tapi sudah siap. Sudah siap belum?
1: Belum.

0: Halo, salam jumpa pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di podcastku, Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan kali ini kita punya topik yang sangat menarik. Dan ini semua harus dengar, semua harus tahu, semua harus nonton. Karena ini penting untuk kita kesehatan mental. Dan saat ini Beta Son sendiri, karena Beta bersama dengan salah satu pasien yang cukup sering mengalami depresi di ujung paling sebelah saya. Silakan pasien perkenalkan diri. Kemarin saya dengar-dengar katanya sempat gak makan 3 hari, ya gak? Karena emang gak ada duit, apa emang ada depresi, Pak? Sebenarnya kenapa, Bapak?
1: Saya harus jujur.
0: Ya, jujur-jujur aja, Bapak. Jujur.
1: Jujur bahwa sekarang lagi musim kering. Jadi, ya, dompet juga kering.
0: Jadi ternyata dompet kering menyebabkan depresi juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Ya? Dan kelaparan ya, lebih kepada.
1: Iya, ditambah lagi dengan... Ya, pekerjaan harus perfeksionis gitu.
0: Oke. Jadi, tapi sebentar dulu Bapak, dan tadi saya tanya Bapak nama siapa? Iya. Bapak belum kesebut nama dari tadi nih.
1: Iya, saya adalah Fongsi Yose. Mohon bantuannya ya, ini for the first time in the podcast queue.
0: Yeah. betul kok, pertama kali.
1: Iya, baru pertama kali untuk tahun ini.
0: Untuk tahun ini ya, iya, sebagai co-host ya. Oke, okay. Terima kasih Kak Fongsi. Kak Fongsi langsung perkenalkan, siapakah narasumber kita yang kalau mau dibilang ini adalah orang yang sangat punya peranan penting untuk bisa mengatasi depresi.
1: Iya, jadi Kak Vero, untuk tamu kita pada kesempatan ini, kali ini kita akan bahasnya soal kesehatan mental gitu ya.
0: Yes, betul, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Memang kalau kita bicara soal kesehatan mental ini kan sesuatu yang sangat penting, semuanya perlu kita bahas bersama dengan narasumber kita. Ada Kakak Eurizky Dayana Pandu sebagai pengurus IPK HIMSI NTT bagian keanggotaan. Halo Kak Eu.
2: Halo.
0: Halo Kak.
2: Ini pertama kali.
1: Oh, pertama kali juga. Ya. Hormat ya, Kak. Hormat ya.
0: Sama ya, pertama kali ya. Aduh.
2: Jadi jujur agak deg-degan.
0: Oh, iya. Tidak apa-apa, itu ya, wajar apa-apa. Sebagai manusia ya. Iya, kita memang harus deg-degan.
1: Normal ya?
0: Iya. Itu normal. Yang tidak normal itu saya sebenarnya. Karena enggak deg-degan gitu.
1: Oh, begitu.
0: Langsung depresi aja.
1: Langsung. Enggak, ya.
0: Jangan. Oke, okay. Kakak.
1: Jadi kali ini kita akan bahasnya tentang kesehatan mental bukan tanda lemah. Jadi Kak Eu, sebenarnya kalau kotong stres itu apakah benar-benar kotong ini orang kayak butuh psikolog atau bagaimana? Karena biasanya kalau kotong bilang kalau kotong ke psikolog itu kan orangnya ini orang semula gila nih. Itu kan kotong mindset selama ini.
0: Iya, mindset selama ini. Tapi mungkin juga kotong harus pengertian stres dulu itu apa.
1: Boleh lah, apa ya, boleh.
0: Supaya ketemu bisa diagnosa ketemu diri sendiri gitu ya,
2: betul,
0: Kak.
2: Betul. Jadi memang karena apa ya, Kak, ada anggapan di masyarakat gitu. Kalau memang kayak kita tuh kalau ke psikolog atau kita ke klinik kejiwaan atau kita ke poli kejiwaan itu kita kayak lebay begitu. Kayak apa sih? Sebenarnya apalagi kayak anak-anak muda sekarang tuh kan mereka butuh begitu pergi, tapi kayak kadang tuh keluarga tidak support begitu kayak apa sih lu lebay, lu apa sih lu pung tekanan hidup yang terlalu berat begitu, masih muda begitu, padahal sebenarnya apa ya Kak, masalah kesehatan mental ini bukan kelemahan sih, tapi stigma sosial.
1: Stigma.
2: Iya, stigma sosial dan miskonsep di masyarakat yang ada. Jadi itu yang membuat sehingga orang menganggap bahwa kalau dia bilang dia punya permasalahan terhadap kesehatan mental dianggap lemah begitu. Padahal sebenarnya ini itu dipengaruhi oleh berbagai hal begitu Kak ya. Ada faktor biologisnya, psikologisnya, terus ada faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang begitu yang terkait dengan kesehatan mentalnya begitu Kak. Itu yang apa ya, dia tuh berkaitan dengan genetik. Jadi misalnya mungkin ada genetiknya, terus jadi mempengaruhi. Jadi misalnya kan ada yang kayak usia dini pun dia punya permasalahan terhadap kesehatan mentalnya begitu. Karena kan orang cuma berpikir karena mungkin tuntutan hidup yang terlalu besar baru orang punya permasalahan terhadap kesehatan mental begitu, bisa stres, bisa depresi atau sebagainya. Padahal sebenarnya tuh karena ada genetik, ada trauma, terus gitu. Ada stres berkepanjangan gitu, terus ada ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak gitu, yang individu itu tuh sebenarnya tidak bisa kendalikan Kak, makanya itu sudah ada pemahaman keliru, terus standar budaya, terus gender, terus apa ya, tuntutan sosial yang bilang kita tuh harus kuat begitu, kita tuh tidak boleh lemah begitu kan. Jadi makanya itu yang membuat anggapan di luar bahwa kalau kita bilang kita punya permasalahan terkait kesehatan mental itu kita dianggap lemah begitu ya kak.
1: Jadi sebenarnya kalau kotong bilang kotong stres itu wajar kosong deh.
2: Wajar kak, stres itu kan juga ada kayak dua tipe begitu, stres yang positif sama stres yang negatif begitu.
0: Stres ada yang positif juga?
2: Iya kak.
1: Oh begitu.
0: Makanya kemana itu maksudnya kak?
2: Jadi kayak stresnya itu yang tidak dalam jangka panjang begitu, yang masih bisa dikendalikan.
0: Kayak contohnya kayak tanggal tua, nanti pas tanggal muda kosong stres.
2: Iya atau ada permasalahan yang kayak dengan ketong cari solusi terus dapat selesai atau misalnya dengan ketong beristirahat habis itu hilang begitu. Nah kalau stres yang berkepanjang itu memang kayak ketong son tahu dia punya sumber pasti terus ketong son bisa atasi begitu kak, dan dia tuh berkepanjangan begitu.
1: Jadi kayak kalau misalnya begini, kalau ketong biasanya kalau stres ini apakah dia lihat umur? Karena kalau tuh lihat sekarang ini kan orang bilang anak-anak muda ini ketawa lebay karena mana kok sedikit-sedikit nah bilang kesehatan mental, nah mental health, nah segala macam, ada depresi, nah apakah itu kalau ketong stres itu dia menunjukkan umur atau siapapun bisa kena?
2: Siapapun bisa kena sih kak, kalau ketong baca begitu ya atau ketong dapat referensi yang sekarang ada itu kayak usia-usia remaja itu dia punya menjadi apa ya, orang yang terkena atau mungkin orang yang mengalami rentan itu lebih besar ketimbang orang usia lanjut atau usia lansia begitu. Jadi memang banyak-banyak riset, mungkin kakak mereka juga baca itu pasti dapat informasi bahwa kebanyakan itu remaja, pelajar gitu yang rentan lebih banyak mengalami terkait stres atau kesehatan mental gitu kak.
0: Berarti generasi tidak mempengaruhi ya. Artinya kan kalau ada yang bilang kalau milenium dapat ini apa dari pintu, nah itu dong pukul balik itu pintu lah, contoh begitu. Tapi kalau pas generasi gen strawberry sekarang strawberry, begini langsung
1: Vero
0: ya maksudnya
1: maksudnya ada menuju ke situ.
0: Iya, menuju ke stres orang stres gitu. Betul kan tidak? Itu mempengaruhi tidak?
2: Soalnya sih kan deh. Tadi yang Beta bilang jadi faktor kesehatan mental itu kan tadi kayak bilang ada beberapa faktor yang mempengaruhi
1: begitu. Individu ya.
0: Individu. Belum tentu individu juga generasi strawberry mentalnya tidak sekuat sekuat generasi dibanding generasi milenial toh, betul lah. Ya, berarti tergantung persoalan hidup juga sebenarnya.
1: Ya, tergantung dipung orang.
0: Ya, mampu tidak ya menghandle itu. Tapi ada orang tidak yang kayak dia bersembunyi di balik kekuatan dan keteguhan padahal sebenarnya dia rapuh sekali dan itu justru lebih berbahaya.
2: Oh iya, jadi kayak dia itu sebenarnya rapuh cuman kayak dia memang kayak bersembunyi di balik keceriaan dia.
0: Kayak Beta nih. Bukan maksudnya kalau Beta real.
1: Kalau begitu.
0: Real.
1: Kalau begitu bilang, tapi buka dulu toh.
0: Iya. Sebentar, dia mau buka tapi sudah siap.
2: Sebelumnya.
0: Sudah siap belum?
2: Aduh, tadi kita lupa sih.
0: sebentar, ibu perawat sudah mungkin dua pasien.
1: Tapi kalau sebelum jawab itu, kira-kira menurut kakak kalau di NTT ini masalah mental health nih serius di apa kok?
0: Perlu waspada
1: kok NTT.
2: Perlu sih kak, Beta lihat banyak-banyak anak-anak Gen Z ya. Yang punya komunitas begitu, terus punya keprihatinan terhadap kesehatan mental begitu, yang mereka juga menyuarakan tentang kesehatan mental begitu di sisi lain selain profesi yang menyuarakan psikolog atau ilmuwan psikolog menyuarakan tentang kesehatan mental atau mahasiswa-mahasiswa psikologi menyuarakan kesehatan mental, mereka pun juga aktif untuk menyuarakan kesehatan mental karena memang yaitu kak di lingkungan sekolah, di lingkungan perkuliahan, di lingkungan kerja ini kan banyak terjadi perubahan yang memang tidak bisa kita kendalikan gitu, yang akibatnya kalau yang memang kita tidak dapat mengendalikan stres itu akan berlebihan gitu kak, kan yang punya efek yang berkepanjangan gitu, mungkin kayak permasalahan yang sebenarnya stresnya berkepanjangan akhirnya punya dampak negatif buat mereka begitu kan. Banyak kasus juga begitu yang kayak stres terus kayak akhirnya menghilang dari dunia perkuliahan, menghilang dari
0: menutup diri
2: jadi kayak ya kayaknya soalnya ada harapan begitu, kayak di
1: hopeless,
2: hopeless gitu ya. Karena itu, karena memang stresnya itu sudah berkepanjangan begitu Kak. Jadi memang banyak sekali sekarang yang memang menyuarakan tentang kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sangat penting begitu Kak. Yeah. Karena di era yang dengan banyak gempuran begitu, betul, gempurannya ini bukan hanya kayak dulu mungkin permasalahan keluarga tidak terlalu banyak begitu, mungkin sekarang permasalahan keluarga banyak,
0: iya,
2: belum lagi ditambah lagi dengan permasalahan mungkin percintaan, belum lagi
1: pekerjaan
2: di sekolah atau apapun di kampus, itu kan semakin banyak tekanan begitu. Jadi akhirnya itu yang memang kesehatan mental itu menjadi satu apa ya, timeline atau jadi satu hal yang wajib disuarakan. Iya, disorot begitu dengan banyak kasus juga yang ada.
0: Iya,
2: gitu.
0: Banyak kasus yang ada, bahkan tidak mengenal profesi ya, siapapun itu tidak mengenal, dia menyerang siapapun dengan profesi apapun. Dan kita enggak bisa ngejudge orang sebenarnya ketika dia mengalami kesehatan mental. Ah, dia kan seorang contohnya ya, ada seorang polisi yang kena kesehatan mental depresi. Kita jangan bilang, "Lo dia polisi kok masih dia bisa kena depresi?" Contohnya. Harusnya kuat dong dan lain sebagainya. Inilah judgement-judgement yang ada di masyarakat nih yang justru bukan bikin baik, tambah bikin parah lah gitu orang begitu. Jadi ketong sone bisa, sone boleh menghakimi orang dengan punya kesehatan mental, karena punya beban yang beda-beda Kak Iwe.
1: Tambah lagi kalau misalnya ketong lihat perkembangan sekarang ini kan orang pengen untuk hidup dengan seperti misalnya apa yang ketong idolakan. Dia sone mau apa, kayak mau

Gerilya Cinta dari Caleb G, teman Pro 2. How are you doing today di malam hari ini, teman Pro 2, ya kan? Di ini hari apa ya? Hari Rabu ya, teman Pro 2. Dan kalau udah malam kayak gini, teman Pro 2 tuh kadang ya hal-hal yang kita pikirin atau mungkin yang gak sempat kita pikirin tuh tiba-tiba datang di kepala kita gitu, teman-teman. Kayak for example ya, kayak misalnya waktu kamu kerja tuh kamu gak ngerasain apapun, tapi ketika kamu udah sendirian gitu kan, udah istirahat malam tuh kayak kepikiran soal hidup gitu kan, kedepannya kayak apa, pasangan, atau kayak you feel empty gitu, teman Pro 2. Merasa kosong itu adalah salah satu perasaan yang sering banget dirasain sama anak-anak Gen Z ya, teman Pro 2, milenial juga gitu kan, teman Pro 2, intinya di umur 20-an, 30-an gitu, teman Pro 2. Feeling empty, ini sebenarnya apa sih yang namanya feeling empty gitu kan, teman Pro 2, dan sebenarnya ketika perasaan itu datang, apa sih yang harusnya kita lakuin gitu, teman Pro 2. Kita akan cari tahu bersama pastinya di cerita penutup hari. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, terakhir kali by Wijay 80 buat kamu, enjoy this one.

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kita masih di cerita penutup hari pastinya, teman Pro 2. So, buat kamu yang mau gabung juga boleh banget pastinya, teman Pro 2. Nih, kalau ngomongin soal empty feelings, teman Pro 2, atau perasaan kosong, di mana perasaan itu sering banget dirasain ketika kita udah mulai beranjak dewasa, teman Pro 2, 20-an gitu kan, setelah kamu misalnya nih udah nyelesain sekolah kamu, terus proses nyari kerja, atau bahkan di saat kamu sedang menuntut ilmu gitu, teman Pro 2. Ini kapan aja bisa datang gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya mau sharing gitu kan, teman Pro 2, buat kamu juga boleh banget di 0811 3820 9090. Kalau menurut aja sendiri, teman Pro 2, empty feeling ini apa ya, rasa yang sulit untuk dijelasin, tapi pada intinya adalah di masa atau di fase dimana you feel empty, atau kamu ngerasa kalau you don't know what you wanna do gitu, teman Pro. Kamu sonde tahu apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu buat gitu in the future, teman Pro, atau bahkan hari ini gitu. Kadang kalau misalnya aja sendiri tuh, teman Pro 2, di saat malam jam-jam segini, teman Pro 2 itu surasa kayak hey kok ada like I'm missing something gitu, teman Pro 2, kayak kehilangan sesuatu gitu, teman Pro 2. Dan rasa kesepian, feeling lonely, teman Pro 2, itu juga sering banget muncul di saat kamu ngerasa kosong, ya kan, teman Pro 2. Apa ya, kayak ngerasa sonde ada teman yang bisa kamu ajak bicara, atau sonde ada pasangan yang ingin, kalau misalnya ada, iya, tidak ada, maksudnya bahkan ketika orang dalam hubungan, tapi mungkin aja gitu masih merasa kekosongan gitu, teman Pro 2. Dan if you do the same thing, like if you feel the same thing, bisa berbagi gitu kan, teman Pro 2, siapa tahu ini adalah salah satu cara kamu bisa berbagi, bisa cerita, bisa ngehilangin sedikit atau mengurangi sedikit perasaan sedih atau perasaan kosong kamu gitu, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2, untuk the next song ini, soalnya dari tadi Aji lagi nyari ini lagunya Akon, yang kalau nggak salah, teman Pro 2, yang Lonely gitu kan, ada nggak sih? Wait, kok nol sih, Lonely. Wait, teman Pro 2, dan kalau kamu biasanya, apa sih hal yang kamu lakukan, teman Pro 2, ketika kamu merasa hal-hal tersebut gitu, teman Pro 2? Apakah kamu bisa jadi gitu, melakukan hal-hal yang kamu suka, teman Pro 2? Atau kalau misalnya kamu ngerasa lonely, teman Pro 2, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Bisa jadi juga kayak gitu kan. Nah, teman Pro 2, lagunya udah dapat. Langsung aja diputarkan. Ini buat kamu ya, teman Pro 2, yang mungkin saat ini, detik ini sedang merasakan perasaan kosong, teman Pro 2. Ada koleksi dari Akon, Nicky Jam, dan juga Salito dan Messi ya, teman Pro 2, dengan Lonely.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

bisa. 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aja teman Pro 2. Dan teman Pro 2 pernah kita akan masih akan ngebahas tentang feeling empty pastinya teman Pro 2. Dan aja mau nanyain sesuatu teman Pro 2. Pernah sondesi kamu bangun pagi terus semua terlihat baik-baik saja, kuliah tetap jalan, kerja aman, teman pun masih ada, bahkan media sosial juga masih tetap ramai gitu teman-teman Pro 2. Tapi entah kenapa ya rasanya tuh kosong itu teman Pro 2. Sonde sedih, sonde juga benar-benar bahagia. Dan sondari masalah besar tapi hati itu rasanya hampa gitu. Nah kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang ya kamu, ke teman Pro 2 abis sondai sendirian. Karena fenomena ini tuh disebut sebagai feeling empty. Dan ternyata tuh banyak dialami oleh mereka yang sedang berada di usia 20-an. Usia yang katanya adalah masa paling produktif, masa mengejar mimpi, membangun karir, mencari pasangan hidup, sampai membuktikan diri ke dunia gitu. Tapi justru di usia inilah banyak yang ngerasa kehilangan arah teman Pro 2. Kenapa bisa begitu? Karena usia 20-an tuh sering disebut sebagai fase quarter life. Kamu pernah dengar kan istilah tersebut teman Pro 2? Quarter life crisis gitu. Kita mulai dihadapkan dengan banyak pertanyaan besar. Kayak misalnya, apa sih sebenarnya yang ketong mau gitu? Kenapa sih teman-teman sukses? Katong sonde, kapan hidup tuh terasa lebih berarti gitu teman-teman. Nah belum lagi soal kalau setiap hari kita membuka media sosial juga kan, ada teman yang baru wisuda, ada yang baru nikah, ada yang punya usaha, ada juga yang jalan-jalan ke luar negeri teman-teman. Tanpa katong sadari, kita semua tuh membandingkan hidup sendiri gitu. Jadi we compare ourselves with others gitu kan teman-teman. Padahal yang kita lihat itu hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain sendiri gitu. Sementara kita sedang berjuang dengan cerita yang bahkan belum selesai ditulis. Nah feeling empty ini juga bisa muncul karena kita tuh terlalu sibuk mengejar target sampai lupa nikmatin perjalanan gitu teman Pro 2. Kayak banyak kan orang yang bilang kayak enjoy your process gitu teman Pro 2. Setiap hari ngejar deadline, nilai, uang, validasi orang lain, dan akhirnya kita bertanya gitu, setelah semuanya itu abis itu apa lagi? Dan yang perlu diingat teman Pro 2, merasa kosong itu bukan berarti kamu gagal. Merasa kehilangan arah itu juga bukan berarti lupung hidup berhenti gitu. Kadang rasa kosong itu tuh justru menjadi sinyal kalau tubuh dan pikiran kita tuh sedang meminta kita berhenti sejenak untuk mengenali diri sendiri teman Pro 2. Wow, mungkin sama ini kita terlalu fokus menjadi versi yang diinginkan orang lain sampai lupa bertanya kayak apa sih yang kita inginkan gitu teman Pro 2. Ini hanya bisa dijawab oleh dirimu sendiri gitu. Jadi kalau kamu nanyain ke orang-orang kayaknya mereka gak punya jawabannya gitu teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2, ini udah 10.50. Kita masih punya 10 menit lagi teman Pro 2. Dan langsung aja teman Pro 2, kita akan ketemu besok ya pastinya teman Pro 2. Aji besok akan di santai siang. Jadi stay tune aja. Subuh tapi tidur dulu teman Pro 2. Besok pagi baru bangun baru stay tune lagi gitu. Dan untuk lagu berikutnya sama kayak feeling empty ya teman Pro 2. Lagu terakhir yang Aji puterin buat kamu di cerita penutup hari kali ini ada koleksi dari Dio dengan Lost.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: rapinya. Menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bintang sepak bola kelas dunia. Memiliki nama lengkap Rafael Dias Belloli, lahir di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ia berasal dari wilayah yang juga melahirkan banyak legenda sepak bola dunia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, perjalanan rapinya menuju puncak tidaklah mudah. Di awal karirnya, ia kerap diragukan karena postur tubuhnya yang relatif kecil. Bahkan, ia sempat berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Meski begitu, semangat dan keyakinannya membuat ia tetap bertahan dan terus berjuang. Karir profesionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan klub Avaí pada tahun 2014 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015. Tak lama kemudian, pada Februari 2016, ia hijrah ke Eropa dan bergabung bersama Vitória de Guimarães di Portugal. Dari sana, karirnya terus berkembang. Ia bermain untuk Sporting CP, kemudian pindah ke Rennes di Prancis, Leeds United di Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Barcelona di Spanyol, yang menjadi titik puncak karirnya. Bersama Barcelona, Rapinha menunjukkan performa luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai playmaker. Kontribusinya sangat besar dalam mencetak gol dan assist, serta membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Musim terbaiknya datang pada tahun 2024-2025. Pada musim tersebut, Rapinha menjadi salah satu top skor Liga Champions UEFA dengan total 13 gol dan 9 assist, menyamai rekor kontribusi gol dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga, menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions musim itu, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi elit Eropa. Dalam satu pertandingan penting, ia bahkan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar timnya. Di level klub sebelumnya, Rapinha juga menunjukkan konsistensi. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Leeds United pada musim 2021-2022, serta menjadi andalan lini serang Rangers pada musim 2019-2020. Di tim nasional Brasil, Rapinha mulai mendapat kepercayaan sejak tahun 2022. Pada penampilan awalnya, ia langsung menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak gol dan assist. Ia turut tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi bagian penting dalam skuad utama tim. Kini, Rapinha telah berkembang menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten di klubnya. Perjalanan karir Rapinha menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri mampu membawa seseorang dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan di panggung dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Rabu 22 Juli 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok. Kamis 23 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Programa 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis, tanggal 23 bulan Juli tahun 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pre2. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tempelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu, hai hai. Selamat pagi teman Pre 2. Menemani kamu di Spada bikin pagi kamu makin seru edisi kali ini Kamis 23 Juli 2026 teman Pre 2. Yunda hadir akan menemani pagi kamu dengan rangkaian Spada yang pastinya udah siap banget nih teman Pre 2. Kita bakal seru-seruan seperti biasa. Setelah ini akan ada Just Music Pre 2 untuk kamu. Dan nanti di sepanjang Just Music ini juga akan ada renungan pagi ya teman Pre 2, yang akan datang dari mimbar agama Hindu. Dan pastinya nanti juga akan ada info Pre 2 di pukul 6. Ini temani juga dengan informasi cuaca hari ini teman Pre 2 masih di pukul 6. Dan sampai di pukul 8 nanti kita bakal seru-seruan juga dengan Choice of the Day teman Pre 2 ya. Bakalan ada informasi-informasi fresh juga yang dihadirkan untuk kamu dengan topik-topik yang seru. Dan nanti akan ada pilek pilih lagu kamu di pukul 8 dan Spalding di pukul 9, sampai kebersamaan kita di pukul 10 dengan info Pre 2 dan juga Pre 2 Hitlist ya, spesial untuk kamu juga yang pastinya masih memulai hari dengan penuh sukacita. Dan pastinya kita masih bakal seru-seruan dengan rangkaian lagu dan judul-judul yang siap menemani kamu juga dari artis-artis favorit kamu, penyanyi-penyanyi favorit, dengan edisi yang seru ya di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pre 2 RRI Kupang, Facebook Pre 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 16 Juli 2026, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan untuk segala kegiatan dan aktivitas kami hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabdamu. Mampukanlah kami untuk memahami dan melaksanakan kehendakmu, dan kiranya sabdamu menjadi pelita dan penuntun hidup kami. Amin. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan hal banyak mujizat, ia berkata, "Celakalah engkau, Korisim, celakalah engkau yang telah kulakukan di tengah-tengahmu. Pasti sudah lama mereka Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat, bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, padahal penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengundang kita untuk berubah. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan hidup ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Setiap hari adalah anugerah. Setiap nafas adalah pemberian. Setiap perjumpaan dengan orang lain adalah kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan. Namun, seringkali manusia memiliki kelemahan. Kita mudah melihat tetapi sulit menyadari. Kita menerima banyak kebaikan tetapi lupa mengucap syukur. Kita mendengar suara Tuhan, tetapi terkadang hati kita terlalu sibuk untuk menanggapinya. Hari ini dalam Injil Matius, Yesus berbicara dengan tegas kepada kota-kota yang telah menyaksikan karya besar Allah, tetapi tidak bertobat. Mereka telah melihat mujizat-mujizat dan mengalami kehadiran Tuhan, tetapi hati mereka tetap tertutup. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, sabda Yesus hari ini mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita sendiri. Bukan hanya tentang apa yang sudah kita ketahui mengenai Tuhan, tetapi bagaimana kita membiarkan Tuhan mengubah diri kita. Sebab iman bukan hanya tentang mendengarkan firman Tuhan, melainkan tentang membiarkan firman itu berakar dan menghasilkan buah dalam kehidupan. Kadang-kadang kita pun bisa seperti kota-kota dalam Injil itu. Kita telah menerima begitu banyak rahmat, tetapi masih sulit untuk berubah. Kita tahu pentingnya mengasihi, tetapi masih menyimpan kebencian. Kita tahu pentingnya mengampuni, tetapi masih terikat pada luka masa lalu.
Kita tahu Tuhan mengajarkan kerendahan hati, tetapi terkadang ego masih menguasai hati kita. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Teguran Yesus bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan manusia. Justru sebaliknya, teguran itu adalah tanda bahwa Tuhan peduli. Ia ingin kita kembali kepada jalan yang benar. Ia ingin hati kita kembali lembut, agar mampu menerima kasih dan rahmat-Nya. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, pertobatan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah jalan menuju kebebasan. Ketika kita berani meninggalkan hal-hal yang menjauhkan dari Tuhan, kita kembali menemukan kedamaian yang sejati. Setiap hari Tuhan memberi kita kesempatan baru. Kesalahan masa lalu tidak harus menjadi akhir dari perjalanan kita. Selama hati kita mau kembali kepada-Nya, selalu ada harapan dan kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bertanya dalam keheningan hati. Apakah selama ini saya sungguh membuka diri terhadap kehadiran Tuhan? Apakah hidup saya sudah menjadi tanda kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya? Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga menjadi orang yang melaksanakannya dalam kehidupan nyata. Mari kita membawa kasih Tuhan melalui kata-kata yang baik, tindakan yang penuh kepedulian, dan hati yang mau mengampuni. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bukalah hati kami agar mampu mengenali kehadiran-Mu. Ubahlah kami agar semakin rendah hati, penuh kasih, dan setia mengikuti jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi keras. Jadikanlah kami pribadi yang selalu siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: FM。
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, rumah produksi Imaginary merilis official trailer terbaru film Operasi Pesta Copet. Dan trailer tersebut mengangkat sisi emosional di balik maraknya fenomena pencopetan di konser musik akibat tekanan ekonomi. Film debut sutradara Eddie Kemot ini mengikuti kisah empat anak muda bernama Ijal, Adut, dan Tia, juga ada Melody. Dan mereka nekat merencanakan aksi mencopet di festival musik Pesta Pora karena sulit mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tingginya biaya hidup. Dan melalui trailer terbaru, penonton diajak melihat sisi lain para pelaku pencopetan yang digambarkan bukan sebagai sosok jahat. Dan film ini mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap aksi kriminal yang masih kerap terjadi di konser musik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Melisha Trias Puspitasari gugur di babak pertama China Open 2026. Ana Trias kalah dari pasangan asal Korea Selatan Kim Hee Jong Gong Hee Yong 21-17, 20-22, dan 13-21. Dan pertandingan yang berlangsung selama 73 menit di lapangan Tri Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Rabu kemarin, ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma mengatakan kondisi lapangan yang berangin menyebabkan rencana permainan yang telah disiapkan gagal terrealisasikan. Dan menurutnya, pola permainan harus selalu diubah di setiap gymnya. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, klub Liga Premier baru dipromosikan Ipswich Town setelah menyelesaikan penandatanganan pemain sayap internasional Ghana Abdul Fatawu Isahaku. Ia didatangkan dari Leicester City dengan kontrak 5 tahun senilai sekitar 20 juta euro. Pelatih kepala Gary O'Neill membentuk kembali skuadnya untuk kembali ke Liga Premier setelah promosi musim lalu, dan Fatawu menjadi salah satu rekrutan termahal klub, dan ia telah menarik minat Everton, West Ham, serta tim-tim di Prancis, Turki, dan juga Arab Saudi. Namun Ipswich bergerak cepat untuk mendapatkan tanda tangannya, dan negosiasi selesai tepat waktu bagi pemain sayap tersebut untuk bergabung dengan rekan satu timnya di kamp pelatihan pramusim di La Manga, Spanyol. Dan ia juga bergabung dengan Leicester dari Sporting City dengan status pinjaman pada Agustus 2023 sebelum menandatangani permanen pada Juli 2024 seharga 17 juta euro. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sepada. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di kawasan Tompela nomor 8, Wibawa Kota Kupang mengudara bersama FM 90.9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pradua. Luar biasa ya, menyapa kamu di pagi hari yang indah ini ya. Hari baru, semangat baru, apalagi yang baru nih, outfit baru. Tapi kalau dilihat dari tanggalnya, ini tanggal-tanggal mencekik ya, Tuan Pradua, tanggal tua gitu. Ya, tapi semangatnya, ya berharap masih seperti di tanggal muda ya. Menjalani hari dengan penuh kebahagiaan, itu yang kita harapkan banget buat kamu, teman Pradua. Dan pastinya, kita akan menyapa kamu dengan sepada bikin pagi kamu makin seru dengan rangkaian acara yang siap untuk hadir menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, teman Pradua. Selamat pagi dan semangat pagi aja untuk yang udah mulai beraktivitas, lagi pantau di streaming maupun terestrial, atau yang sedang hektik banget ya, siap-siap mau ke tempat kerja, atau yang lagi beres-beres di rumah nyiapin sarapan buat orang-orang terkasih, atau yang mungkin masih ya menarik selimut lagi. Cuaca Kota Kupang nih ya, teman Pradua, dari sore sampai malam itu tuh, apalagi sampai dari subuh ya tadi, aduh ini datang tuh bener-bener double jacket sih teman Pradua, sangat-sangat dingin, sedingin sikap dia ke aku. Tapi Yuna berharap juga semoga hal-hal itu tidak menyurutkan semangat kamu dalam memulai hari yang baru ini, teman Pradua. Tapi kita awali dulu dengan informasi cuaca yang akan Yuna hadirkan langsung dari laman resmi bmkg.co.id. Kira-kira bakalan seperti apa ya cuaca Kota Kupang hari ini? Langsung aja kita simak informasinya, teman Pradua. Oke, untuk kamu yang pastinya ada di Kota Kupang, sekitaran Alak Maulava Kelapa 5, Oi Bobokota, Raja Kota Lama, di Kamis 23 Juli 2026 ini, teman Pradua. Ya, seperti biasa, cuaca Kota Kupang tuh bakalan cerah sekali alias panas pol. Sebentar nih, ini kalau mataharinya udah mulai keluar di jam-jam 9 ke atas, itu udah panas banget sih, teman Pradua ya. Dengan suhu dari 23 derajat Celcius hingga mencapai 28 derajat Celcius, teman Pradua. Emang lagi dingin-dingin banget sih sampai di malam hari ya, teman Pradua. Terus kita lihat lagi ya untuk kelembapan udaranya, dari 42 sampai dengan 56%. Jadi untuk kamu teman Pradua ya, dengan Kota Kupang cuaca yang panas sudah biasa, tapi semoga kamu yang beraktivitas di luar juga ya, di luar ruangan, pastikan untuk pakai jaket, pakai topi ya gitu teman Pradua, agar melindungi kulit kamu langsung dari paparan sinar matahari. Karena bahaya juga ternyata ya, apalagi dengan panasnya Kota Kupang di siang hari. Dan pastinya itulah tadi informasi cuaca untuk kamu teman Pradua, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada awan-awanan. Masih tetap panas pol ya, cerah luar biasa. Jadi ini salah satu kondisi cuaca yang pas banget untuk kamu yang mungkin pengen jalan-jalan di hari Kamis mungkin ya, teman Pradua. Dan itulah tadi informasi cuaca langsung dari laman resmi bmkg.co.id. Jangan lupa untuk awali hari kamu dengan sarapan yang bergizi, cukupi nutrisi tubuh kamu dengan makanan yang bergizi udah pasti ya, air putih yang cukup dan juga vitamin, agar biar tetap fit ya, teman Pradua, di hari ini. Dan setelah ini kita bakal seru-seruan dengan rangkaian sepada yang siap menemani kamu dengan nomor-nomor lagu yang enak-enak banget di pagi hari ini udah hadirkan. Dan pastinya teman Pradua akan ada topik-topik seru di Choice of the Day di sepada bikin pagi kamu makin seru.

0: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Radio yang baru bergabung di streaming maupun terestrial. Semangat pagi saja untuk hari ini ya. Edisi Kamis manis teman Radio. Aduh, semoga semangatnya udah full ya untuk menjalani aktivitas di hari ini, harus semangat udah pasti. Di sepeda choice of the day ya, kita bakal hadirkan ruang ngobrol yang santai, tempat kita berbagi cerita. Bahkan mungkin kali ini bakalan diajak buat bernostalgia sedikit ya teman Pre2. Dan tentu saja Yunda juga butuh dong pendapat kalian yang seru untuk topik kita kali ini. Nah, hari ini teman Pre2 sangat spesial sekali karena kita memperingati Hari Anak Nasional ya. Jadi pagi ini kita bukan hanya mau bahas yang berat-berat dulu nih. Kita mau ajak teman Pre2 juga untuk apa ya, flashback sejenak ke masa yang mungkin menurut kita tuh kayak paling bebas, paling bahagia, dan paling apa ya, minim drama masa kecil teman Pre2 ya. Coba kamu bayangkan saja kalau tiba-tiba ada mesin waktu yang kasih kesempatan kamu untuk jadi anak kecil sehari lagi teman Pre2. Tapi cuma sehari gitu. Kira-kira kamu bakal ngapain nih? Apakah kamu memilih untuk tidur siang tanpa ada yang bilang kerjaanmu belum selesai? Atau pengen main sepeda, petak umpet, layangan sampai maghrib terus pulang cuma dimarahin karena baju udah kotor? Atau pengen ngerasain lagi nih libur sekolah yang rasanya tuh kayak benar-benar libur tanpa tugas, tanpa deadline, tanpa notifikasi grup kantor yang bunyi mulu gitu ya. Tapi lucunya teman Pre2, waktu kecil tuh kita tuh kayak apa ya, sering pengen cepat besar gitu, cepat dewasa. Katanya tuh biar bebas, gak diatur-atur sama orang tua. Tapi sekarang setelah dewasa, justru banyak yang bilang, andai kan bisa balik jadi anak kecil sehari aja. Ternyata yang kita rindukan tuh bukan cuma masa kecil ya, tapi rasa tenang, rasa penasaran, bahagia ya, karena hal-hal yang sederhana gitu. Makanya di pagi hari ini di Choice of the Day teman Pre2, Yuna pengen dong denger cerita dari kamu atau pendapat dari kamu kalau bisa jadi anak kecil sehari aja. Kalian kira-kira mau ngapain? Mau main apa? Mau makan jajanan favorit apa? Atau ada momen masa kecil yang pengen kamu ulang lagi? Langsung aja kirim pendapat kamu, cerita kamu ya di medsos kita, line WhatsApp 081-138-209-090 atau di Facebook Pre2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang,

Dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Gabung aja di Choice of the Day temenin Pre 2, karena pastinya Yunda bakalan hadir menemani dengan nomor-nomor lagu yang seru-seru di pagi hari ini. Stay tune terus di Pre 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
5: Produa FM.
6: Hey Kupang, waktu

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang teman Pre 2. Adrian Khalif dengan 2001 kali ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Masih menemani di Spada bikin pagi kamu makin seru. Semangat pagi aja untuk yang udah mulai beraktivitas, yang baru mau berangkat kerja, yang lagi dalam perjalanan, yang lagi beres-beres rumah, lagi santuy-santuy, apapun aktivitas kamu, semangat aja untuk hari ini. Nah teman Pre 2, kita masih di Choice of the Day. Ya, lucunya ya, waktu kecil tuh kita kan kayak pengen-pengen apa nih, cepet-cepet jadi orang dewasa, cepet besar. Katanya biar bebas aja, biar bisa beli apa aja kayak orang-orang dewasa, biar tidak disuruh tidur siang mulu sama orang tua ya. Nah, begitu udah dewasa, yang dicari malah apa? Tidur siang. Apalagi kayak kalau dulu tuh masih kecil tidur siang tuh kayak hukuman ya teman Pre 2. Sekarang tidur siang di usia yang sedewasa ini itu kemewahan sih menurut Yunda. Kalau dulu misalkan ya masih kecil tuh kayak kita main sampai maghrib. Sekarang jam 5 sore aja udah mikir besok bakal ngerjain apa lagi, masuk jam berapa ya, apalagi yang belum diselesaikan pekerjaannya, deadline-nya. Kalau dulu libur sekolah tuh kan benar-benar kayak liburan ya teman Pre 2, full bermain, lakukan hal-hal yang menyenangkan bersama teman-teman. Kalau sekarang bahkan weekend aja mungkin dari kamu yang sedang mendengarkan masih buka laptop nyelesain kerjaan. Makanya kalau misalkan benar-benar dikasih kesempatan untuk kembali jadi anak kecil sehari aja di Chase the Dev akhir ini ya teman Pre 2, di kali ini kayaknya banyak orang yang mungkin cuma pengen bangun tanpa alarm ya, sarapan, main, makan, pulang, tidur, sederhana tapi bahagianya tuh luar biasa loh teman Pre 2. Nah kayak yang di medsosnya Pre 2 yang udah Yunda hadirkan untuk kamu ya, untuk optionnya tuan Pre 2 di Choice of the Day kali ini. Kalau bisa jadi anak kecil sehari lagi, kira-kira kamu mau ngapain? Main sampai maghrib, tidur siang tanpa disuruh? Dan di kesempatan kali ini juga teman Pre 2, spesial Hari Anak Nasional 2026, kamu bisa kok share pesan manis kamu ya, harapan kamu di Hari Anak Nasional 2026 ini. Kira-kira apa nih teman Pre 2? Plus yang masih mau gabung buat kasih lagu-lagu favorit, requestan atau ucapan bahagia buat orang-orang terkasih yang mau sekedar menyapa, boleh banget langsung mention aja di medsos kita. Karena Yuna masih temani dengan beragam lagu spesial lainnya, kayak dari Rihanna dengan You The One, spesial untuk kamu yang only one teman Pre 2.

0: FM。
1: Gula memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

Masih di 90,9 WGHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Sekarang kayaknya kita coba ya tes ingatan kamu, teman berdua. Masih ingat tidak kayak petak umpet, apa ya, main benteng, kelereng. Kalau dulu tuh ini sering banget sih dimainkan sama Yunda dan friends, teman berdua. Lompat tali, kelereng, gala asin, apa ya, layangan, balapan sepeda sore-sore. Kalau dulu tuh ya, tidak perlu yang namanya wifi. Yang penting adalah teman rumah sebelah udah keluar, yaudah langsung teriak-teriak, main yuk. Nah itu kalau sekarang kan anak-anak pada cari tempat yang ada wifi ya. Kalau dulu kita cari tempat yang benar-benar bisa main sepuasnya gitu, teman berdua. Aduh, kalau sekarang kan kalau ngajak main, nanti ya lihat jadwal dulu. Kalau udah dewasa tuh kayak gitu, kehidupan dewasa, teman berdua. Ada juga yang masa kecilnya tuh identik sama jajanan, es lilin, permen susu, apalagi kalau di sini bilang salome, teman berdua ya, cilok-cilok bisa juga ya, telur gulung, milidi. Aduh, kayak rindu masa kecil ya. Kayaknya Hari Anak Nasional ini jadi kesempatan buat kita bernostalgia juga ya, teman berdua. Yang penting uang cuma 1.000 aja, itu udah berasa jadi orang kaya ya. Kalau teman berdua, kira-kira kalau ditanya permainan yang paling bikin kangen tuh apa sih, teman berdua? Dan masih dengan Choice of the Day ya, di pada edisi pada kali ini, teman berdua. Kalau kamu dikasih kesempatan sehari aja kembali jadi anak-anak, kira-kira yang mau kamu lakukan itu apa? Tidur siang tanpa dibatasi oleh alarm? Ataukah main sampai maghrib? Wes, mana nih yang punya banyak pilihan? Setelah ini bakal Yunda bacain ya beberapa teman Predo yang udah gabung. Rame banget nih di line Instagram. Dengan satu nomor lagu dari Owl City dengan Car Trouble. Spesial untuk kamu, teman Predo. Menambah semangat di pagi hari ini ya. So, stay tune terus di Predo RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Choice of the day ya, dengan topik kita. Kalau misalkan kamu dikasih kesempatan untuk sehari saja jadi anak-anak ya, jadi kembali ke masa anak-anak, kira-kira apa yang mau kamu lakukan, teman Pre 2? Kita lihat dulu di line Instagram ada siapa aja yang udah gabung ya, dan udah kasih optionnya, pilihan terbanyak kira-kira mau ngapain nih. Kayaknya dua-duanya juga sama sih. Tapi kita lihat dulu. Ada Kak Abraham Yala yang milihnya memilih tidur siang tanpa disuruh. Oh, bisa nih. Terus ada Kak Indah yang milihnya tidur siang tanpa disuruh. Terus ada Kak Desti milih main sampai maghrib. Wes. Terus ada juga Kak Rachel yang milihnya main sampai maghrib ya, teman Pre 2. Widih, banyak banget nih yang milih. Kayaknya dua opsi ini sama aja ya, kesenangan di masa kecil nih, teman Pre 2. Tapi itulah dia, kalau misalkan kita dikasih kesempatan balik lagi, hal sederhana itulah yang sebenarnya yang jadi hal paling mahal sejauh ini di saat kita dewasa ya. Jadi merindukan masa kecil nih, teman Pre 2. Tapi coba kamu bayangin aja, kalian kayak kamu kayak bertemu diri sendiri yang masih umur 8 tahun maybe. Kira-kira apa yang bakal kamu bilang? Mungkin kayak teruslah bermimpi, atau jangan takut untuk gagal, nikmati masa kecil kamu, atau mungkin belajar sedikit lebih rajin ya. Biar udah gede tuh enggak menyesal gitu. Teman Pre 2, tapi kadang ya orang dewasa tuh kayak terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa untuk menikmati hari ini. Orang dewasa ya, Yunda juga sih ya. Padahal kalau waktu kecil tuh kan bahagia sangat-sangat sederhana. Dibelikan balon aja tuh udah bahagia sekali. Diajak jalan kaki sore sama orang tua aja tuh udah senang banget. Dikasih uang 5.000, ah jangankan 5.000, 2.000. Itu udah bersyukur banget, merasa paling kaya ya se-circle. Aduh, Hari Anak Nasional sebenarnya itu bukan cuma jadi momen untuk kita mengingat masa-masa kecil sih, teman Pre 2. Tapi mengingatkan bahwa setiap anak tuh memang berhak untuk tumbuh dengan bahagia, aman, dan pastinya dicintai dan punya kesempatan untuk terus bermimpi ya.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Predio RRI Kupang, teman terbaik kamu ya teman Predio. Kita sudah di penghujung dari Choice of the Day. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Nah teman Predio, emang ya kalau kita lihat topik kita kali ini soal masa kecil yang penuh dengan tawa, kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Mungkin kita tuh memang tidak bisa kembali ya menjadi anak kecil, tapi kita tuh bisa menjaga rasa ingin tahu, masih bisa tertawa lepas, masih bisa bermain, masih bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarga, dan yang paling penting adalah kita bisa menjadi orang dewasa yang membuat masa kecil anak-anak hari ini menjadi lebih indah. Karena setiap senyuman anak adalah investasi masa depan bangsa, teman Predio. Jadi kalau suatu hari nanti mungkin hidup, bukan suatu hari, kayaknya yang sedang kamu jalani setiap hari deh, hidup terasa terlalu sibuk. Coba kamu ingat kembali masa kecil saat bahagia tidak harus mahal, bermain lebih penting daripada gengsi ya. Saat tertawa tuh tidak perlu alasan yang banyak gitu ya. Dan mungkin itulah yang paling kita rindukan sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk kamu yang udah berbagi juga ya untuk Choice of the Day kali ini. Semoga Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, perlindungan, dan kesempatan untuk meraih cita-cita. Dan itulah tadi kebersamaan kita dan keseruan di Choice of the Day dengan topik kita hari ini ya. Dan setelah ini Yuna masih akan temani kamu seperti biasa di pukul 8 akan ada Pilek Pilih Lagu Kamu. Kira-kira kita bakal bahas musisi siapa nih? Ini yang baru ngeluarin lagu baru ya. Kita akan kepoin profile dan juga update-annya spesial untuk kamu, dan pastinya kita masih seru-seruan dengan nomor lagu yang jadi favorit yang akan mewarnai aktivitas kamu di pagi hari ini. Stay tune teman Predio di Predio FM Kupang, teman terbaik.